0: lebih alat pertanikan, teknik dan sebagainya.
1: Presiden Lukashenko juga mendukung rencana dibukanya kedutaan besar Republik Indonesia di Belarus dan mendukung penerbangan langsung ke Belarus sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dari Indonesia ke Belarus dan sebaliknya. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Berikut laporan selengkapnya saat datun darain.
3: Ada ya, semua ya. Ada Bu Mimi juga nih, deputi kami BSR. B3 ada 3 deputi dari KLH. Dan hari ini kami melihat kebakaran sudah.
4: Kementerian Lingkungan Hidup berencana mengerahkan teknologi drone termal. Tujuannya untuk membantu deteksi titik-titik api pada pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendropriyono mengatakan, rencana pengerahan teknologi ini untuk mempermudah para petugas lapangan dapat mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin.
3: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya, ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut, karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga. Jadi ada beberapa tantangan tadi yang kita bicarakan dan kita dorong untuk penyelesaiannya. Yang pertama masalah monitoringnya itu.
4: Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi pada BNPB Brigjen TNI Johan Darmawan menuturkan, bila pihaknya melaporkan penanganan kebakaran TPA Jatiwaringin seluas 15 hektar, kini titik api dapat tertangani dan terkendali sekitar 40% dari luasan lahan. Namun kepulan asap pekat masih terlihat.
5: Kami sudah naik ke atas sana, memang untuk menyampai ke titik api itu tidak memungkinkan karena kondisi yang labil juga, tumpukan sampah itu membahayakan daripada personil rekan-rekan dari yang pemadam kebakaran maupun TNI Polri yang ada tadi malam. Makanya kami arahkan untuk menyiagakan di sekitar area TPU, ya, termasuk juga kesiapan daripada pemerintah daerah, para kadisnya juga ready kesehatan untuk evakuasi masyarakat yang berada di sekitar TPU.
4: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmiji, mengaku selain serangan penyakit saluran napas akut atau ISPA, warga terdampak kebakaran TPA Jatiwaringin mengalami batuk dan muntah.
6: Itu penyakit ISPA ini, jadi karena ada iritasi saluran napas, terutama bayi ya, bayi dan anak yang tadi kebetulan ada satu kasus tadi, ada ibu hamil yang kita rujuk ke rumah sakit karena selain hamil ada gangguan pernapasan, jadi kita semua puskesmas kita sudah buat kewaspadaan agar jika terjadi bencana asapnya nyampe ke daerah mereka, mereka harus sudah siap siaga dan sudah menyiapkan masker. Hari ini saya perintahkan tim dari Dinas Kesehatan menambah stok masker untuk puskesmas yang kita perkirakan terdampak.
4: Diketahui, drone termal itu terobosan dalam mengatasi kebakaran di TPA Jatiwaringin yang sudah berlangsung selama 6 hari, di mana penanganan kebakaran dilakukan tim gabungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, KLH, Kementerian Kehutanan, hingga Pemda. Untuk mendukung pelacakan titik api, KLH tengah berkoordinasi dengan bandara dan juga TNI AU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan izin terbang drone agar proses pemadaman melalui jalur udara yang dilakukan helikopter waterbombing tidak terganggu. Demikian dari Tangerang, satu darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Semarak Milad ke-24 Lajismu digelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya. Informasi selengkapnya Anika Sana.
7: Semarak Milad yang ke-24 Lembaga Amil Zakat Infak Sodako Muhammadiyah Lazismu dengan menggelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya, mulai dari pemberian santunan kepada anak yatim dan duafa, melayani pengobatan gratis, hingga berbagi kudapan bakso sebanyak 1000 porsi. Ketua Lazismu Jawa Timur Imam Hambali menjelaskan kegiatan ini selain sebagai bentuk rasa syukur, juga sebagai wujud keberadaan lembaga ini yang bermanfaat bagi umat. Imam Hambali juga mengajak kepada masyarakat untuk membiasakan memberi, baik dalam keadaan lapang maupun sempit.
8: Kita mengadakan kegiatan bakti sosial, santunan untuk anak yatim, santunan untuk para fakir miskin, untuk pemeriksaan kesehatan gratis, juga kita memberikan bakso ya secara gratis pada masyarakat. Alhamdulillah sekitar 1000 porsi yang kita siapkan. Sedangkan masyarakat yang hadir cukup banyak sekali ini tadi ya. Jadi kalau kita lihat masyarakat yang mendapatkan santunan dan layanan kesehatan tadi ratusan itu tadi ya.
7: Muhammad Maulana menjadi salah satu warga yang menerima bingkisan dari Lazis Mujatim. Ia menyampaikan terima kasih dan berharap lembaga zakat ini semakin menebar manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
9: Fadil dapat sembako sama uang tunai.
10: Ivan Febri Rifaril.
7: Semarak Milad yang ke-24 tidak hanya dilaksanakan oleh Lazismu Jawa Timur saja, tetapi juga dilaksanakan seluruh Lazismu yang ada di kabupaten kota dengan beragam kegiatan yang muaranya adalah untuk kemaslahatan umat. Ani Hasana melaporkan.
2: Sebagai bagian dari upaya pemberantasan narkoba, 340 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
11: Sebanyak 343 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar, desa bersih dari narkoba melalui surat keputusan Bupati Kediri Hanin Dito Himawan Pramana. Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika hingga tingkat desa. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Kediri menjadi daerah pertama di Indonesia yang seluruh desa dan kelurahannya telah memiliki status desa bersinar. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali, menjelaskan bahwa setelah turunnya surat keputusan Bupati Kediri, saat ini pihaknya hanya tinggal menunggu gelaran launching pembentukan desa bersinar di Kabupaten Kediri.
12: Sekarang, seluruh desa sudah di-SK-kan oleh Pak Bupati. Tertanggal hari Senin, tanggal 15 Juni 2026, SK tentang pembentukan desa bersinar, seluruh Kabupaten Kediri sudah dikeluarkan oleh Pak Bupati. Tinggal action, tinggal kita proses launching, ya, rencana aksi sudah kami susun, kemudian tinggal kita action. Oleh karena itu, kami butuh teman-teman media untuk bagaimana kegiatan-kegiatan ini betul-betul diviralkan, betul-betul diamplifikasi, dibesarkan, sehingga ini menjadi tugas bersama dan menjadi warning bagi seluruh masyarakat, dan utamanya bagaimana informasi ini bisa tersampaikan ke garis grassroots, ke lapisan paling bawah.
11: Sementara itu, warga Pare, Indah Purnamasari, menyambut positif penetapan seluruh desa dan kelurahan sebagai desa bersinar. Menurutnya, keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam program tersebut dapat memperkuat sinergi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, sekaligus menjadi langkah bersama dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkotika.
13: Kita sebagai masyarakat juga dilibatkan lewat desa gitulah ya istilahnya. Jadi ini juga merupakan langkah kita sebagai masyarakat untuk ikut andil nih, untuk menyelamatkan generasi muda kita agar terhindar dari bahaya narkoba.
11: Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, relawan desa bersinar, dan juga program intervensi berbasis masyarakat, upaya pencegahan, rehabilitasi, hingga pendampingan pasca rehabilitasi diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya, selama libur sekolah, pengguna transportasi publik komuter lain area 6 Yogyakarta mengalami peningkatan signifikan. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
14: Kalau kita lihat yang di posisi dari tanggal 20 Juni memang peningkatan signifikannya karena faktor libur anak sekolah.
15: Kereta Api Indonesia KAI Komuter Area 6 Yogyakarta mencatat tren positif pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik komuter lain Yogyakarta Palur dan juga komuter lain Pramek Yogyakarta Kutoarjo pada masa liburan sekolah sekarang ini. Rata-rata setiap harinya penumpang komuter lain sebanyak 31.000 penumpang, sedangkan pada hari biasa hanya sekitar 26.000 orang per hari. Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda kepada wartawan mengatakan selama libur sekolah mulai 20 Juni sampai 5 Juli 2026 diperkirakan jumlah pengguna komuter lain 360.000 penumpang, sehingga pihaknya melakukan upaya penambahan perjalanan komuter lain Yogyakarta Palur sebanyak 4 kereta setiap harinya dari 27 kali per hari menjadi 31 kereta per hari.
14: Nah, sehingga kami proyeksikan kalau di posisi realisasi kemarin, di mana rata-rata biasanya kami untuk karya 6 itu sekitar 26.000 penumpang per hari, di awal Juli ini di masa liburan kami melayani 31.000 penumpang per hari. Jadi untuk mengantisipasi ini, maka kami menambahkan jumlah perjalanan komuter lainnya.
15: Karnia Amanda juga mengungkapkan pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik pada paruh pertama tahun ini terdapat kepadatan penumpang di 11 stasiun di wilayah 6 Yogyakarta. Ada 4 stasiun tertinggi penumpang, yakni stasiun Yogyakarta, 1,6 juta penumpang baik KRL maupun Pramek. Stasiun Lempuyangan total 621 ribu pengguna. Stasiun Palur total 533 ribu pengguna. Dan stasiun Klaten total lebih dari 350 pengguna. Sementara di stasiun Klaten sendiri selama masa libur sekolah rata-rata 2.500 pengguna yang naik di stasiun ini. Stasiun Yogyakarta menjadi salah satu titik tersibuk dengan rata-rata volume pengguna yang naik mencapai 9-10.000 pengguna per hari. Nurul, salah seorang penumpang kepada RRI mengatakan dirinya sudah sering menggunakan KRL saat akan ke Yogyakarta maupun ke Solo. Alasannya lebih nyaman dan tidak macet serta lebih cepat.
10: Kalau saya keperluannya mau ke Jogja Malioboro, mau wisata. Kalau pakai KRL itu karena waktunya fleksibel, cepat. Terus apa namanya ya, jamnya juga singkat juga, Pak. Enggak macet kayak bus lah pokoknya. Terus harganya juga murah.
15: Sementara manajer Public Relation KAI Komuter Leza Arlan mengatakan untuk menjaga kelancaran, keamanan dan kenyamanan KAI, Komuter juga telah melakukan peningkatan fasilitas layanan serta menyiagakan personil tambahan di area wilayah 6 Yogyakarta. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
2: Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan Selat Hormuz telah menjadi senjata yang kekuatannya setara dengan senjata nuklir bagi Iran. Sementara negara itu juga memiliki senjata termonuklir cadangan yaitu Selat Bab al-Mandab. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Selat Bab al-Mandab dapat menciptakan situasi di mana seluruh pengiriman minyak terhenti dan semua negara yang memicu konflik di Timur Tengah perlu mengingat hal itu. Lanjut Medvedev. Medvedev juga berada di Iran pada Jumat lalu untuk menghadiri prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional Maroko memastikan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Kanada dalam pertandingan yang berlangsung di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
16: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
17: Timnas Maroko berhasil menjadi tim pertama yang melangkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Kepastian itu didapat Maroko usai menang dengan skor meyakinkan 3-0 atas tuan rumah Kanada di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat dini hari tadi. Kanada sebenarnya bermain solid di babak pertama. Permainan agresif yang ditampilkan membuat Maroko kesulitan. Namun situasi berubah di babak kedua. Gol cepat lewat skema bola mati yang dijaringkan oleh pemain tengah Azedin Onahi pada menit ke-50 mengubah situasi pertandingan.
18: Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri. Pertahanan dari Kanada bersiap-siap. Ashraf Hakimi sudah dilakukan, mendatar bola, tendangan langsung. Gol! Azedin Onahi tadi mampu menuntaskan umpan tendangan bebas dari Ashraf Hakimi yang langsung melakukan tendangan menyusur tanah ke sisi sebelah kiri gawang dari Kanada.
17: Gol dari Azedin Onahi membuat Maroko bermain lebih percaya diri. Hasilnya, dua gol tambahan bisa diciptakan melalui gol kedua Onahi pada menit ke-82 dan Sofyan Rahimi menutup kemenangan dengan skor 3-0 di penghujung laga.
18: Kali ini Maroko kembali melakukan serangan balik cepat melalui kaki Brahim Diaz kali ini. Masih Brahim Diaz memasuki kotak penalti, mengotak-atik bola dia, Sofyan Rahimi, tendangan langsung. Oh nampaknya lagi-lagi Azedin Nonahi berhasil menuntaskan umpan tarik dari Brahim Diaz tadi, Azedin Onahi tadi yang langsung menendang bola yang menyasar sisi sebelah kiri gawang dari Kanada, mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan Maroko atas Kanada pada menit ke-82 ini.
17: Hasil ini membuat Maroko melapangkan jalan ke babak 8 besar. Dengan lolos ke perempat final, Maroko tinggal selangkah lagi untuk mengulangi pencapaian mereka di Piala Dunia 2022. Ketika itu, Maroko bisa lolos hingga babak semifinal. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Mexico melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Piala Dunia merupakan impian setiap pesepak bola. Namun, hanya sedikit pemain yang mampu meraihnya di usia sangat muda. Berdasarkan data dari FIFA, ada 26 pemain muda yang tercatat meraih juara dunia sejak Piala Dunia edisi pertama hingga edisi terakhir di tahun 2022. Di antara 20 nama tersebut, Pele dari Brasil masih menempati peringkat pertama pemain muda yang menjadi juara dunia. Pele meraih trofi pada edisi Piala Dunia 1958 di Swedia. Saat itu, ia berusia 17 tahun dan 249 hari. Ia tampil luar biasa dengan mencetak 6 gol dari 4 pertandingan. Pele juga membantu Brasil mengalahkan Swedia 5-2 pada partai final. Penampilannya membuat dunia mulai mengenal bakat besar sang legenda.
1: I think we'll take the kick. There's Pele. Oh, it's a goal! Pele has scored for Brazil. The fabulous Pele has brought Goodison Park to its feet. Here he is.
0: Pemain berikutnya adalah Ronaldo Nazario yang menjadi juara dunia bersama Brazil pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Ronaldo kala itu berusia 17 tahun dan 298 hari. Meski belum tampil sepanjang turnamen, Ronaldo tetap menjadi bagian dari skuad juara Brasil. Tim Samba memastikan gelar juara usai mengalahkan Italia melalui adu penalti 3-2 setelah sempat imbang tanpa gol. Sementara itu, Kylian Mbappe masuk daftar pemain muda juara dunia setelah membawa Prancis meraih trofi pada 2018 di Rusia. Mbappe kala itu berusia 19 tahun dan 207 hari. Mbappe tampil impresif sepanjang turnamen dengan mencetak 4 gol dari 7 pertandingan. Ia juga mencetak gol saat Prancis menang 4-2 atas Kroasia pada partai final.
1: A good feat here from Hernandez. And Mbappe letting fly and again Subasic. Didn't look quite as athletic as he might. But again it was almost whipped with Vida as the screen.
0: Hingga kini, rekor Pele sebagai pemain termuda juara Piala Dunia belum terpecahkan. Mbappe menjadi pemain aktif yang paling dekat dengan pencapaian legenda Brasil tersebut. Piala Dunia tahun ini dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta, Nia Rapuliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengucapkan

tidur lebih mudah dan lebih nyenyak pada malam hari. Nah, dengan begitu Anda bisa bangun dengan tubuh yang segar dan berenergi pastinya. Nah, sebelum memulai aktivitas, tidak ada salahnya juga menghibur diri Anda sejenak untuk mendengarkan lagu favorit Anda atau mengobrol santai dengan anggota keluarga Anda. Jadi menghibur diri sejak di pagi hari ini akan membuat Anda lebih rileks dan lebih siap untuk beraktivitas.

Selamat pagi untuk Anda. Demikianlah kita simak ya rangkaian lagu-lagu pop Indonesia menemani Anda di pagi ini. Padatnya agenda Anda yang harus dilakukan setiap harinya ini menuntut Anda untuk selalu semangat dalam beraktivitas. Nah, untuk itu penting bagi Anda untuk memulai hari dengan positif guna meningkatkan produktivitas selama seharian penuh. Nah, mudah-mudahan sehat selalu di pagi ini, yang pastinya masih menemani Anda dengan beragam lagu-lagu hiburan. Kali ini pendengar, kita akan simak rangkaian lagu-lagu rohani, khususnya bagi umat Nasrani yang saat ini mungkin sedang bersiap menuju tempat ibadah Anda, apakah bergereja di ibadah pertama, kedua maupun ketiga. Nah, mudah-mudahan selama Anda ibadah berlangsung dengan baik, mengisi waktu Anda sebelum siaran gereja akan kita isi dengan lagu-lagu rohani.

0: pendengar, selamat pagi buat Anda. Demikian kita simak ya rangkaian lagu-lagu rohani di pagi ini, dan selanjutnya kita segera ikuti siaran ibadah gereja dari PKP Kota Gunung Soli. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita bernyanyi dari kidung jemaat nomor 17, Tuhan Allah hadir.

0: marilah kita mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Jemaat disilahkan berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Anak-Nya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi.
1: Amin.
0: Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Haleluya.

baru ini, kami bersuka cita dan memuji Engkau di rumah-Mu yang kudus, sebab kami percaya Tuhan mencukupkan semua kebutuhan kami dan memberikan segala apa yang baik bagi kami. Ya Tuhan, karuniakanlah kami iman yang sejati, karuniakanlah kami kasih, agar kami mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Karuniakanlah kami pengharapan, agar kami bersuka cita melakukan kehendak-Mu kini dan di sini, serta mengarahkan hati dan pikiran kami kepada masa depan bersama-Mu. Dengarkanlah doa kami ini dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 24B dari Lembah Sengsaraku.

Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan ber

Kita mendengarkan firman Tuhan yang dikutip dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17, beginilah firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian firman Tuhan. Tuhanku lah gembalaku.

Saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Jemaat disilahkan berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berhimpun dan merendahkan diri bersama-sama berdoa memohon belas kasihan-Mu. Kami mengaku tidak hidup menurut teladan Kristus. Kami tidak bersikap murah hati, tidak lemah lembut, dan tidak rendah hati. Kami mengaku tidak menjadikan Yesus sebagai teladan hidup kami sehari-hari. Kami jarang meminta petunjuk dan bimbingan Kristus dalam mengambil keputusan-keputusan penting menyangkut hidup, usaha, dan relasi kami. Kami enggan melibatkan Tuhan merencanakan masa depan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami bertekad meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat dan menghayati hidup baru dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Berdoa dalam hati masing-masing, mengaku dosa di hadapan Tuhan.

Kasihanilah kiranya kami, ya Tuhan, dan ampunilah seluruh dosa kami. Amin. Ku diberi belas kasihan.

0: berita pengampunan dosa, beginilah firman Tuhan. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi.
1: Dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya.
0: Jemaat disilahkan duduk. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang dikutip dari surat Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai 17. Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai dengan 17. Beginilah firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta, dan tua-tua dan keempat makhluk itu, mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah, sambil berkata, amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, tuanku, tuan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.
1: Amin.
0: Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat menyerahkan persembahan ucapan syukur, persembahan yang pertama, kedua, dan ketiga, dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363, bagi Yesus kuserahkan.

mengantarkan persembahan kita kepada Tuhan, jemaat disilahkan berdiri. Kita bernyanyi dari buku Zinune nomor 261, Yae Zumange.

Mari kita berdoa. Bapa surgawi, Allah kami yang hidup dan Allah yang empunya kehidupan kami, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas kasih anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing, keluarga, warga, jemaat-Mu. Ya Bapa, pada saat ini kami membawa persembahan kami kepada-Mu. Berkati dan kuduskanlah Bapa, sehingga menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Ya Bapa, kami berdoa juga, Engkau tuntun kami Bapa, dengan mengingatkan ke-10 hukum Taurat-Mu, dalam kami bekerja, dalam kami mencari nafkah, dalam kami berkehidupan bersosial, bahkan dalam tugas pelayanan kami Bapa, agar kami tetap taat, berlaku jujur, adil dan benar di hadapan-Mu. Inilah persembahan kami Tuhan, terimalah dalam nama Yesus, sumber segala berkat, kami berdoa. Amin.

Marilah kita mengantarkan pujian bagi Tuhan melalui vokal duet yang dibawakan oleh yang pertama SNK Ama Ken Jodeli dan SNK Ama Harmoni Laya, dan kedua SNK Ina Lola Loli dan SNK Ina Iwan Telombanua. Yang pertama SNK Ama Ken Jodeli dan SNK Ama Harmoni Laya.

Marilah kita mempersiapkan hati menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427, Kusuka Menuturkanmu.

Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu karena pagi hari ini Tuhan mengumpulkan kami bersekutu bersama untuk memuji dan memuliakan Tuhan dan juga mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau adalah firman yang hidup itu, dan Engkau juga ingin memperdengarkan sabdamu bagi kami. Saat ini kami ingin menenangkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran Tuhan. Pakailah hambamu untuk menyampaikan isi hatimu kepada jemaatmu, dan berkati seluruh jemaatmu ya Tuhan. Berikan kami hati yang mau menerima, mau menyambut akan sabda Tuhan. Terima kasih Bapa. Beri kami Roh Kudus-Mu, urapi kami dengan hikmat yang dari Tuhan, agar kami sungguh-sungguh memahami akan arti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membaca firman Tuhan dari Zakharia pasal yang ke-8 ayat 20 sampai 23. Zakharia pasal yang ke-8 ayat 20 sampai 23. Beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota. Dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain, mengatakan, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Kami pun akan pergi. Jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu, 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini kita bisa datang untuk beribadah. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Shalom. Bapak, Ibu dan saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, tema kita hari ini adalah keselamatan bagi bangsa-bangsa. Saudara, kenapa kita mau mengunjungi suatu tempat? Misalnya tempat wisata, atau mungkin ada rumah makan, restoran yang baru buka. Kenapa kita mau datang ke sana? Ya banyak hal, banyak penyebabnya. Salah satunya misalnya FOMO ya, istilahnya sekarang tuh FOMO, fear of missing out. Orang takut ketinggalan, harus ikutan tren biar bisa diposting di medsos. Jadi mereka akan berlomba secepatnya untuk datang mengunjungi tempat itu. Tapi Bapak Ibu, biasanya itu tidak bertahan lama. Kalaupun rame, itu ramenya hanya di awal aja. Setelah itu sepi. Nah, tetapi kenapa orang mau bertahan, tetap datang berkunjung ke tempat itu? Biasanya ada testimoni, ada kesaksian, ada cerita tentang tempat itu. Ada orang berkata, tempatnya nyaman, makanannya enak, harganya terjangkau, tempatnya bersih, dan yang lainnya. Biasanya itu membuat kita penasaran, pengen nyoba dan pergi ke sana. Ketika yang kita lihat memang sesuai dengan cerita orang, kita akan bercerita juga hal yang sama kepada orang-orang lain. Intinya,
orang tertarik datang ke suatu tempat, itu karena kita mendengar kesaksian orang lain dan kita melihat buktinya benar-benar nyata. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, nats kita pada hari ini adalah nubuatan tentang datangnya bangsa-bangsa lain ke Yerusalem. Padahal secara kasat mata, saat itu bangsa Yehuda tidak ada menarik-menariknya. Kenapa saya katakan begitu? Karena pada saat itu mereka baru aja pulang dari pembuangan. Ekonomi mereka sangat sulit. Bait Allah sudah dimulai tetapi belum selesai. Bahkan terkesan seperti terbengkalai. Dan banyak masalah sedang terjadi di Israel, khususnya Yehuda pada saat itu. Tapi kenapa dikatakan bahwa bangsa-bangsa akan datang ke Yerusalem? Bangsa-bangsa akan berkerumun, datang mengunjungi Yerusalem. Saudara, Yerusalem yang dimaksud di sini bukan lagi dibatasi dengan tembok-tembok wilayah secara geografis. Tetapi yang dimaksudkan adalah orang-orang, semua bangsa-bangsa dari semua suku-suku itu datang ke Yerusalem untuk bertemu kepada Tuhan, untuk datang melihat Allah. Jadi sekali lagi, mereka bukan tertarik kepada Yahudinya, mereka tidak tertarik kepada kekuatan orang-orang Yehuda itu, tetapi mereka tertarik melihat Allah yang telah berkarya di tengah-tengah umatnya. Mereka tertarik datang ke kota Allah, bukan lagi hanya di Yerusalemnya, tapi ke kota Allah, di mana Allah ditinggikan, dimuliakan, karena mereka melihat Allah telah bertindak nyata dalam hidup umatnya. Saudara, sebenarnya Israel dipakai menjadi saluran berkat bagi keselamatan bangsa-bangsa lain. Dan tentu saja kita dipanggil juga membawa orang lain datang kepada Tuhan, bukan datang mengagumi kita. Itu panggilan kita semua, dan bagaimana caranya, itu yang akan kita bahas dalam khotbah hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita percaya bahwa pemulihan itu terjadi di dalam Tuhan, kita akan mengabarkan keselamatan itu bagi bangsa-bangsa. Ketika kita sendiri percaya bahwa pemulihan itu pasti terjadi hanya di dalam Tuhan. Nats ini sebenarnya adalah kabar penghiburan bagi umat-umat yang sedang menderita pada saat itu. Mereka sudah kembali, tetapi hidup mereka tidak kunjung membaik. Lalu mereka

Kesabaran adalah obat terbaik untuk segala kesulitan. Maksudnya, jika Anda memiliki kesulitan atau mengalami percobaan, jangan pernah putus asa atau menyalahkan siapapun. Tetaplah berjuang dan sabar, karena Tuhan tidak pernah merencanakan hal-hal yang buruk untuk hamba-Nya. Percayalah, di balik kesulitan tersebut sudah ada hal indah yang menanti.

Nasihat diri untuk hari ini, jika kamu ada uang, maka lakukan hal yang baik. Jika kamu tidak ada uang, jadilah orang baik. Karena ular tidak tahu dirinya beracun. Manusia tidak tahu dirinya bersalah. Kebaikanmu dinilai ibaratkan sebuah permen. Setelah dimakan, sudah habis. Sedangkan keburukanmu, seperti sebuah luka, akan membekas selamanya. Itulah sifat manusia.

Maksudnya, semua orang pasti ingin memiliki masa depan yang cerah. Namun, semua itu tidak akan didapatkan tanpa usaha. Usaha yang perlu dilakukan dengan niat dan doa. Jika sudah berusaha dan menyiapkan semuanya dengan tekad yang kuat, maka masa depan Anda dijamin akan cerah.

sehat diri hari ini. Dalam hidup, kemanapun bertahan, setiap orang tidaklah sama. Jangan menggunakan pikiranmu sendiri dengan mudahnya menilai apa yang dialami oleh orang lain. Tidak peduli bagaimanapun, jangan melihat dari sudut pandangmu sendiri untuk menilai keputusan atau pilihan orang lain. Sebab kita sama sekali tidak tahu mereka mengalami pengalaman seperti apa. Setiap orang tidaklah sama apa yang kamu alami. Kamu juga tidak pernah mengalaminya. Oleh sebab itu, jangan memandang rendah siapapun.

Di antara Anda seringkali merasa hidup seperti ini saja. Bahkan kebutuhan atau keinginan yang dimiliki tak kunjung terrealisasikan. Namun, jangan pernah menyerah. Tetap berusaha dan sabar. Karena

mencari kesempurnaan, maka Anda tidak akan pernah tenang. Maksudnya, dalam hidup ini tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan sendiri hanya milik Tuhan. Jadi, jika selalu berfokus pada kesempurnaan, maka Anda tidak akan pernah tenang dan selalu merasa kurang. Oleh karena itu, tanamkan pada diri Anda bahwa segalanya tidak harus sempurna, tapi segalanya bisa diusahakan sebaik mungkin.

Makan adalah salah satu hal yang mampu dilakukan oleh orang-orang kuat, tapi tidak dengan orang-orang lemah. Maksudnya, siapa di antara kita yang sulit memaafkan? Jangan begitu loh, karena memaafkan adalah satu hal yang menunjukkan siapa Anda sebenarnya. Jadilah kuat dan dewasa untuk bisa memaafkan kesalahan-kesalahan yang orang lain lakukan.

adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia, kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keraguan-keraguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiran Anda apapun hasilnya. Jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasan Anda untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

inovasi kita hari ini. Suatu ketika di pintu masuk kebun binatang tertulis tarif tiket Rp50.000 per orang. Karena beberapa lama tidak ada pengunjung, maka harga tiket diturunkan kembali menjadi Rp25.000 per orang. Namun, masih tidak ada juga pengunjung datang. Akhirnya, kembali ia turunkan tarif tiket menjadi hanya Rp10.000 per orang. Dan tetap tidak ada pengunjung yang mau masuk. Akhirnya, ditulislah kembali sebuah pengumuman, masuk gratis. Dan tiba-tiba banyak orang yang berebutan masuk. Ketika pengunjung di dalam penuh, sang pawang membuka semua pintu kandang binatang buas tersebut, seperti singa, harimau, macan, serigala, ular, dan lain sebagainya. Pengunjung pun sontak pada panik. Kemudian pintu keluar kembali dikunci. Lalu di pintu keluar itu dia menulis, keluar wajib bayar Rp500.000. Kemudian banyak orang berebut membayar. Nah, apakah hikmah dari kisah ini? Ya, inilah ironi kehidupan. Ketika ditawarkan hidup sehat, makan yang sehat, istirahat yang cukup, olahraga, dan lain sebagainya, demi menjaga kesehatan sebagai upaya mencegah penyakit, banyak orang malas melakukan, enggan, dan bahkan tidak mau. Tapi kalau sudah masuk rumah sakit, berapapun mahal biayanya pasti dibayar, asal bisa sembuh. Sekalipun harus jual aset, dan bahkan ada yang harus bela-belain berhutang. Inilah nikmat sehat yang tidak kita sadari. Tidak ada yang mahal, kecuali hanya kesehatan yang paling mahal. Segala apapun bisa ditunda, kecuali hanya kesehatan yang tidak dapat ditunda. Yuk, biasakan diri melakukan pola hidup sehat dan senantiasa bersyukurlah bagi yang senantiasa dikaruniai nikmat sehat. Semoga bermanfaat.

sikap Anda ketika mengalami kegagalan dalam meraih mimpi. Dan percayalah, akan ada mimpi lain yang lebih besar dan lebih baik dari mimpi Anda yang sudah dirancang sebelumnya. Maksudnya, seringkali kita sebagai manusia merasa kesal bahkan frustasi ketika mengalami kegagalan dan mimpi tersebut tidak dapat tercapai. Namun, jangan pernah menyerah dan berhenti. Teruslah berjalan maju, gapai mimpi lain yang Anda miliki. Dan percaya kelak mimpi yang lebih besar dan lebih baik tersebut.

0: pengen jualan tapi takut gak laku. Ah, gimana ya?
1: Mikirin aku ya.
0: Ih, baper kamu ah. Tau gak, aku itu mau jualan tapi aku takut gak laku, gak ada yang beli gitu.
1: Belum juga mencoba, udah mundur duluan. Gimana sih kamu ini? Kamu tahu gak, saat ini kan pemerintah sedang gencar-gencarnya mendorong program UMKM. Jadi kamu jangan takut merugi dong. Apalagi sosial media saat ini bisa membantu kita gitu.
0: Kamu yakin?
1: Iyalah, aku yakin. Nanti aku jadi pelanggan pertama kamu.
0: Ih, makasih ya.
1: Emangnya kamu mau jualan apa sih?
0: Gak tahu.

0: pesannya kayaknya keren nih. Wah, ini juga deh. Aku mau pesan semua deh.
1: Lagi ngapain sih, sis?
0: Ini lagi pesan barang impor. Keren loh. Gak malu-maluin kalau dipakai.
1: Ya elah, Siska. Hari gini masih juga doyan beli barang impor.
0: Iya dong.
1: Katanya NKRI. Kapan lagi dong kamu mencintai produk dalam negeri?
0: Tapi kan kualitas barang impor itu keren loh.
1: Kan produk Indonesia ada yang keren juga loh kualitasnya. Tergantung kamu mau yang gimana. Barang impor yang kamu pilih juga mahal. Coba deh kamu beli barang produk Indonesia dengan harga yang kamu punya, pasti kualitasnya juga sama kayak luar negeri.
0: Oh iya juga ya.
1: Iya.
0: Kenapa aku gak kepikiran kayak gitu?
1: Nah, kalau bukan kita yang mencintai produk Indonesia, lalu siapa lagi?

tidak akan pernah belajar sabar dan berani jika di dunia ini hanya ada kebahagiaan. Maksudnya, mungkin selama ini Anda pernah merasa mengapa banyak sekali rintangan atau masalah dalam hidup? Seakan-akan Anda selalu bertanya, kapan kebahagiaan itu akan datang? Tapi, tahukah Anda, berbagai rintangan tersebut ternyata memberikan banyak pelajaran yang mengubah diri kita menjadi lebih baik. Masalah-masalah yang ada membuat kita lebih sabar dan melatih keberanian untuk terus melangkah maju.

Semangat diri untuk hari ini. Jangan bersedih untuk urusan dunia. Ingat, kita semua hanya bertamu di atas tanah. Cukuplah jadi seperti air putih, memang tidak terlihat, tapi hangat. Berarti, untuk semua, jadikanlah pelajaran di setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup ini. Dari hal baik, kita belajar bersyukur. Dari hal buruk, kita belajar menjadi pribadi yang lebih baik, kuat, dan juga sabar.

untuk hari ini. Tetaplah menjadi dirimu yang sebagaimana mestinya. Jangan berpura-pura, apalagi berusaha untuk menjadi seperti yang orang lain inginkan. Cukup jadi kamu apa adanya, jadi dirimu dengan segala kekuranganmu. Semua akan terlihat nantinya, mana yang akan bertahan dan mana yang akan pergi meninggalkanmu.

ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepada Anda saat ini, maka Anda akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik apapun yang Anda kerjakan setiap hari.

Berat diri untuk hari ini, ada tipe orang yang sudah tahu dikecewakan, tapi malah semakin cinta dan ingin tetap bertahan, padahal hatinya sudah begitu hancur. Entah di sebelah mana letak pemikiran mereka, tapi itulah yang disebut sebuah ketulusan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli di mana saja Anda berada. Pendengar, kami sudahi untuk Anda program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, lagu-lagu dangdut yang menemani suasana siang sore Anda saat ini. Tadinya ditemani oleh rekan siar Arna. Dan saat ini pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli di 96,2 MHz. Salam hangat dari kami yang bertugas yang melanjutkan kebersamaan kita untuk shift ketiga atau day part 3 saat ini. Formasi pukul 15 hingga ke formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bersama kami yang bertugas, saya Putra Zebua menemani Anda. Dan seperti biasanya untuk edisi Minggu sore pukul 15 waktu Indonesia Barat, hari ini edisi Minggu tanggal 5 Juli 2026, kami hadirkan untuk Anda program Dapur Pro 1. Nah, kira-kira untuk program Dapur Pro 1 hari ini membahas atau menyampaikan resep masakan apa? Nah, kita dengarkan dengan topik gudeg nangka. Gudeg nangka, kami hadirkan untuk Anda dalam program Dapur Pro 1. Dari kami yang bertugas, saya Putra mengucapkan selamat sore untuk Anda dan selamat mengikuti.
4: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan menghadirkan acara Dapur Pro 1.

Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dalam program acara Dapur Pro 1. Seperti biasa di hari Minggu ini, pendengar kami akan menghadirkan dua resep yang mudah dipahami dan gampang untuk dipraktikkan serta ringan di kantong pastinya ya. Nah, biasanya Asri dan juga Indonesia yang menemani pendengar di sore hari ini, tapi karena berhubung sesuatu hal ini pendengar, narasumber kita tidak dapat hadir, maka saya yang akan menemani pendengar di sore hari ini dalam program acara Dapur Pro 1. Sambil mempersiapkan segala sesuatu halnya ini pendengar, mungkin buku catatannya ya, untuk bunda-bunda di rumah dan juga rekan-rekan putri yang hobi masak. Dan walaupun dia tidak hobi masak, ya mungkin suatu hari punya keinginan untuk memasak. Siapa tahu resep ini bisa menjadi solusi untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita di acara Dapur Pro 1, kita awali dulu mendengarkan lagu berikut ini.

Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada yang baru bergabung mendengarkan siaran Pro 1 RRI Gunung Stoli dalam program acara Dapur Pro 1, ada Asri di sini yang akan menemani Anda menghadirkan dua resep masakan yang sangat gampang gitu ya untuk dipraktekkan di rumah. Kita spill dulu judulnya, yaitu resep gudeg nangka muda. Bukan budek ya, tapi gudeg. Pakai G dianya ya. Oke, berikut resep gudeg rumahan yang sangat wajib kalau boleh ya untuk kita yang suka masak. Dan ini resep gudeg yang sangat gampang sekali ya pendengar ya. Oke, kita mulai. Bagaimana bunda-bunda di rumah sudah siap untuk mencatat resep-resep yang akan kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini? Mudah-mudahan sudah ya. Baiklah, langsung saja. 1 kilo nangka muda. 1 kilo nangka muda, ini kita potong-potong ya pendengar ya. Usahakan nangkanya yang muda ya, biar tidak pecah nantinya. 6 butir telur rebus. 6 butir telur rebus. 200 ml santan kental. 200 ml santan kental. 800 ml santan encer. 800 ml santan encer. 100 gram gula merah kita sisir halus. 100 gram gula merah disisir halus. 5 lembar daun salam. 3 lembar daun jeruk. 2 batang serai kita memarkan. 5 cm lengkuas, ini juga dimemarkan. 1 sendok teh garam. 1 sendok teh garam. 1 sendok teh kaldu bubuk. Nah, itu bahan-bahan utama yang sudah kita siapkan di meja kita saat ini pendengar, yaitu 1 kilo nangka, 6 butir telur, 200 ml santan, 800 ml santan encernya, gula merah di sini 100 gram, daun salam 5, daun jeruk 5 lembar, 2 batang serai dimemarkan, 5 cm lengkuas juga kita memarkan, dan 1 sendok teh garam serta kaldu bubuknya 1 sendok teh saja. Nah, bagaimana pendengar, bahan-bahannya sudah tercatat semua? Kalau sudah, kita lanjut dengan bumbu halusnya. Di sini bumbu halusnya sudah kita siapkan bawang merah, ada 10 butir, bawang putihnya juga 6 siung, kemiri yang sudah kita sangrai ini 5 butir saja, ketumbar juga yang sudah kita sangrai 1 sendok makan, jintan 1 sendok teh, kunyit 2 cm, jahenya cukup 3 cm saja. Nah, itu bumbu halus ya pendengar ya, dicatat kembali, diulang kembali. 10 butir bawang merah, 6 siung bawang putih, 5 butir kemiri sudah kita sangrai, 1 sendok makan ketumbar juga sudah disangrai, jintan 1 sendok teh, kunyit 2 cm, jahenya cukup 3 cm saja. Cara membuatnya bagaimana pendengar, ini gampang sekali ya cara membuatnya. Nah, sambil menunggu catatannya juga lengkap, dan kalau ada yang mau ditanyakan juga boleh di 0811-2520-962, kita akan respon nantinya untuk pendengar kami yang mungkin ada resepnya yang kelupaan atau bahan-bahannya tadi yang mungkin ragu, diragukan, boleh aja langsung tanya ke kami. Untuk pendengar kami juga yang ingin berbagi resep masakannya boleh ya di Pro 1 RRI Gunung Stoli, tempatnya nih untuk berbagi resep untuk bunda-bunda di rumah yang mungkin ada menu atau resep yang andalannya ya, resep andalannya boleh juga dong dibagi di Pro 1 RRI Gunung Stoli, untuk Anda yang mungkin punya usaha rumah makan ya, usaha kuliner, boleh deh bagi resep untuk pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli di sore hari ini. Kami tunggu di 0811-2520-962. Kami akan kembali sesaat lagi.

Baiklah pendengar, masih di acara Dapur Pro 1. Terima kasih juga untuk pendengar kami yang sudah bergabung bersama kami di sore hari ini. Langsung aja, yuk. Cara memasak resep gudeg nangka muda. Cara memasaknya ini pendengar, nangkanya sudah kita rebus selama 15-20 menit. Ya, itu nangka direbus dulu biar getah-getahnya hilang ya. Nah, kalau udah kita rebus 15-20 menit, ini kita tiriskan. Kemudian kita haluskan semua bumbu halus yang tadinya sudah saya sebutkan di awal. Setelah itu, kita tumis hingga harum. Bumbu halusnya, kita tumis hingga harum. Nah, ini kita tumis ya. Terus, pendengar,

bumbu yang tadi. Nah, ini bumbunya sudah tercampur pada nangka semuanya, baru kita tuang santan encer. Kita tuang santan encer, kita tambahkan gula merah, garam, dan juga kaldu bubuk. Nah, ini kita masak dengan menggunakan api kecil saja ya pendengar ya. Karena kenapa? Nangka kita kan sudah setengah masak ya. Karena tadi di awal sudah kita rebus. Nah, ini kita aduk-aduk pendengar, kita aduk perlahan, baru kita masukkan telur rebus jika menggunakan telur rebus. Setelah kuahnya mulai menyusut, kita tuang santan kental. Tadi kan santan kental kita di sini pendengar yaitu 200 ml. Nah, kita taruh santan kentalnya, kita tuang, lalu kita aduk perlahan saja agar santan ini tidak pecah ya. Nah, setelah kita aduk pendengar, kita masak terus dengan api kecil selama 2 sampai 4 jam. Kita masak dengan api kecil selama 2 sampai 4 jam hingga gudegnya nanti berwarna coklat, empuk dan bumbu meresap. Ini kita aduknya sesekali saja ya dengan hati-hati. Yang penting jangan biarkan nangka ini pendengar pecah juga ya. Kan ada kalau kita masak nangka ya, nangkanya itu pecah ya, seperti nangka tua jadinya. Nah, kalau di sini kita menggunakan nangka muda, tapi pas pengulekannya itu, pengadukannya itu perlahan saja karena biar nangkanya tidak hancur. Nah, setelah itu pendengar sudah masak, sudah menyusut dan kita aduk sesekali secara perlahan, baru kita sajikan bersama nasi, ayam opor, sambal goreng krecek, tahu dan tempe bacem agar lebih nikmat. Nah, ini dia pendengar ya, udah masak, kita sisihkan dulu. Ini ada tim kita yang akan menyisihkannya ini pendengar. Ini enak sekali pendengar disantap pakai nasi panas. Karena kenapa ini masakan kita ini tidak memiliki kuah yang terlalu banyak ya, nanti enak gitu ya kan. Nah, ada tips di sini pendengar, kita gunakan daun pisang ya, daun pisang saat memasak jika ingin warna gudegnya lebih coklat kemerahan. Kalau orang sana mereka menggunakan daun jati ya. Tapi kalau di sini lebih aman menggunakan daun pisang ya, dialasi. Jadi sebelum kita masak, kita ambil kuali, taruh daun pisang. Baru di atas daun pisang itulah kita masak gudegnya ya. Oke. Nah, tapi ini di kuali yang berbeda tadi ya pendengar ya, karena kuali yang pertama itu kan kita lagi tumis bumbu gitu ya kan. Ya, bisa juga baru dipindahkan ke kuali yang satu kalau tidak kalau mau ribet gitu. Tapi kalau biasanya orang sih kalau dia pintar untuk mengolah apinya secara sedang, maka gudegnya ini tidak gosong, masaknya kecoklatan dan mantap pastinya ya. Nah, memasak lebih lama dengan api kecil akan menghasilkan rasa yang lebih legit dan tekstur yang lebih lembut. Itu dia pendengar tipsnya untuk Anda di sore hari ini, cara masak resep gudeg nangka muda. Selamat mencoba untuk bunda-bunda di rumah, rekan-rekan putri, remaja-remaja yang cantik ya, yang tidak kalah dengan emak-emak yang sudah bertahun-tahun menggeluti yang namanya masak-memasak. Oke. Baiklah pendengar, satu resep sudah kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Jangan kemana-mana karena ada satu resep lagi yang mudah-mudahan Anda tertarik

0: Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, sudah kita dengarkan resep yang pertama tadinya pendengar. Mudah-mudahan Anda tertarik ya untuk mencoba dan praktik di rumah. Dan resep yang kedua kali ini pendengar yaitu wonten kuah pedas. Kuahnya bikin nyeruput sampai tetes terakhir. Nah, wonten kuah pedas niatnya cuma bikin untuk cemilan sore, malah jadi menu rebutan satu rumah kalau Anda sukses membuat wonten kuah pedas ini nih pendengar. Isiannya itu ayamnya gurih, juicy deh pastinya. Dan kuah pedasnya segar banget sampai mangkuknya bersih tanpa sisa. Jadi kita ambil kulit lumpianya, kita isi pakai ayam gurih crispy ya, juicy. Oke, langsung aja yuk pendengar, kita bagikan bahan-bahannya untuk Anda. 500 gram paha ayam fillet ya, 500 gram paha ayam fillet, 5 siung bawang putih, 1 batang daun bawang, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 butir putih telur, 2 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan minyak wijen, 1 sendok makan kecap asin, 3 sendok makan tepung tapioka, dan kulit dimsum secukupnya ya, kulit dimsum ya. Nah, bagaimana bahan-bahannya pendengar, sudah dicatat dan sudah dipahami bahan-bahannya? Gampang saja, tidak banyak ya kita gunakan bahan di sini ya pendengar ya. Yaitu 500 gram paha fillet, 5 siung bawang putih, 1 batang daun bawang, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh lada bubuk, lada bubuknya 1 sendok teh saja ya. Terus putih telur 1 butir, saus tiram 2 sendok makan, minyak wijen 1 sendok makan, kecap asin 1 sendok makan, tepung tapioka di sini kita gunakan 3 sendok saja, dan kulit dimsumnya secukupnya. Nah, kita lanjut bahan kuah pedasnya nih pendengar. 2 siung bawang putih, 5 buah cabai merah keriting, 3 buah cabai rawit merah, 1 setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh lada bubuk ya, 1 batang daun bawang, 1 butir telur, dan 700 ml air. Di sini kita gunakan kaldu bubuknya itu ada 2, 1 sendok teh dan juga setengah sendok teh. Nanti kita gunakan 2 di tempat yang berbeda ya. Oke, nah bahan utamanya sudah kita buat dan juga bahan kuahnya juga sudah kita sebutkan. Kalau ada kekurangan kita tunggu ya pendengar ya, chat saja di 0811252962. Kami tunggu. Cara membuatnya pendengar yaitu haluskan ayam, bawang putih dan juga daun bawang. Nah, kalau ayamnya sudah dihaluskan bersama bawang putih dan daun bawang, masukkan garam, lada, kaldu bubuk, putih telur, saus tiram, kecap asin, dan juga tepung tapioka. Kita aduk ini adonan pendengar, tercampur rata dan terasa lengket. Nah, kalau udah tercampur rata semua bahan ini pendengar dan terasa lengket, kita ambil kulit dimsumnya satu-satu. Kita isi kulit ini pendengar ya, kulit dimsum ini dengan adonan ayam, lalu kita lipat sesuai selera. Nah, kita rebus wonten ini pendengar dalam air mendidih hingga mengapung dan matang. Kalau sudah mengapung itu tandanya sudah matang, kita angkat dan kita sisihkan. Haluskan bawang putih, cabai merah keriting, dan juga cabai rawit. Nah, bumbu ini kita tumis halus hingga harum dan juga matang. Kita tuangkan air, lalu kita masak hingga mendidih. Nah, kalau sudah mendidih, baru kita masukkan garam, kaldu bubuknya, dan lada bubuknya. Baru kita koreksi rasa. Nah, kita kocok telur, lalu kita tuang perlahan sambil diaduk-aduk ya, agar membentuk serabut telur cantik. Nah, udah kita aduk-aduk, kita masukkan daun bawang, lalu kita aduk sebentar. Tata wonten dalam mangkuk, Lalu kita siram dengan kuah pedas panas. Tambahkan minyak cabai atau bawang goreng jika suka. Nah, itu dia pendengar ya. Oke, masak dong pastinya. Woten kuah pedas, kuahnya bikin nyeruput sampai tetes terakhir. Selamat mencoba ya untuk bunda-bunda di rumah, ibu-ibu di rumah, dan rekan-rekan putri, remaja-remaja putri yang cantik-cantik, manis manja ya di sore hari ini. Mudah-mudahan bisa mengikuti resep yang sudah kami bagikan. Dua resep tadi yang sudah kami bagikan untuk Anda di sore hari ini. Kalau ada kekurangannya langsung aja chat kita, WA kita di 0811-2520-962. Kita akan bantu resep untuk diulang. Oke, pendengar, selesai sudah acara Dapur Pro 1 di sore hari ini. Tidak usah khawatir, minggu depan kita akan kembali lagi. Dan mudah-mudahan Indonesia juga bisa menemani Anda di sore hari berikutnya. Saya Asri dan ada Bung Bes juga serta kakak penyiar yang sudah menemani kita di sore hari ini. Selamat sore, sampai jumpa dan selamat menikmati liburnya.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan acara kesayangan kita, Dapur Pro 1. Kita jumpa minggu depan dengan resep yang berbeda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Pendengar, baru saja kita menghadirkan Dapur Pro 1 yang kami putarkan untuk Anda di sore hari ini bersama dengan rekan Asri yang menjadi pemandu acara dari Dapur Pro 1 dengan topik gudeg nangka. Nah, kalau tadi kita penasaran gudeg nangka itu apa sih? Namanya kayak asing begitu ya. Nah, setelah kita coba lihat tampilannya, kita search di Om Google gitu ya. Ternyata gudeg nangka itu gulai nangka gitu ya, yang sehari-harinya kita konsumsi siang kalau misalkan ada acara-acara terus kita dapat nasi bungkus ya, biasanya dititipin gitu ya, dititipin di lauknya itu gudeg nangka alias gulai nangka. Baru tahu ternyata ya. Yang lebih familiar di telinga kita itu adalah gulai nangka ya. Ternyata gulai nangka itu sama dengan gudeg nangka ya. Baik. Nah, kalau misalkan hari ini dapat masakan gudeg nangka dari keluarga di rumah, yaitu enak banget ya. Biasanya itu temannya yang paling pas itu ikan goreng gitu ya. Wah, sore-sore hari ini ngobrolin soal makanan, kita jadi ikutan lapar begitu ya. Terima kasih untuk semuanya yang mendengarkan siaran Pro 1 RRI Gunung Sitoli di 96,2 MHz. Dari kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda hingga ke formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan kami sampaikan untuk Anda tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti, Nia Sepekan untuk edisi hari ini tepat 5 Juli 2026 akan kami hadirkan untuk Anda tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita menantikan pukul 16 waktu Indonesia Barat Nia Sepekan. Namun untuk saat ini kami hadirkan lagu-lagu, baik itu lagu mancanegara dan lagu pop Indonesia akan menemani suasana sore Anda saat ini. Dari kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda.

Dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli, kami masih terus hadir di musik dan informasi menghadirkan lagu-lagu mancanegara dan juga lagu pop Indonesia menemani suasana sore Anda saat ini hingga ke formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya pendengar tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kembali kami sampaikan untuk Anda, Pro 1 RRI Gunung Stoli akan menghadirkan yakni Nia Sepekan yang kami hadirkan untuk Anda pada pukul 16 waktu Indonesia Barat untuk edisi Minggu 5 Juli 2026. Tapi sesaat lagi ya, kita menantikan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang menikmati weekendnya, suasana liburnya saat ini, apapun yang menjadi pilihan Anda ketika Anda berlibur, Anda pilih di rumah saja atau Anda harus keluar rumah, karena tidak jarang ya, masing-masing kita punya pilihan gitu buat dapetin suasana minggunya lebih bahagia. Ada yang di rumah saja karena kerjaan rumah masih banyak begitu ya, yang harus diberes-bereskan ya, yang masih harus dirapi-rapikan, dan ada juga yang mungkin saat ini setelah melewati tahapan rapi-rapi, bersih-bersih begitu di suasana rumah, terus pengen sorenya itu bisa menikmati suasana udara segar di luar rumah. Jadi harus mengunjungi beberapa tempat objek wisata yang membuat kita jauh lebih bahagia lagi. Selamat berlibur, selamat berweekend untuk Anda ya. Bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda pendengar kebersamaan kita hingga ke formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan terima kasih beberapa teman-teman yang sudah saling support untuk sore hari ini di Linus 22. Kemudian ada lagu Nias juga dari komunitas, bukan, tapi mereka lebih mengupdate, meng-speak up gitu ya lagu-lagu Nias, biar lagu-lagu Nias tetap terlestarikan. Dan katanya nih sering FYP begitu ya. Wah, luar biasa. Lumayan nih ya kan. Ada Ina Recelaini Daci, kemudian ada Man juga, Apa Cerita Kita Reksi Geng, ada Runggu Purba Gemoy, ada Dewi Febriana juga, ada Amin Nudin juga. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyempatin mampir di sini. Ada Sukrin juga, ada Rafasha Arianto, terima kasih. Kemudian ada Kak Ena juga, ada Kak Dema juga, ada Nita juga, Nita STL atau STL Nita. Kemudian ada Yakuza, ada siapa nih? Ada Putri. Hai Putri, apa kabar buat Putri sore hari ini? Ya kalau gak salah sore hari ini Putri lagi tugas juga ya di Pro 1 RRI Nia Selatan, kalau tidak salah begitu ya. Kemudian ada Linus 22 katanya buat Bang Put tetap semangat aja ya buat dinasnya. Oke, Super Jersey Sos ya yang sudah mampir juga, terima kasih. Selamat weekend buat semuanya, semoga liburannya selalu menyenangkan untuk sore hari ini. Nia Sepekan sesaat lagi pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan kita lanjut lagi puterin lagu-lagu yang dapat menemani suasana sore kita saat ini. Salam kenal, ada Moses Tentero 921, terima kasih. Salam dari kami yang bertugas, saya Putra untuk Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Pendengar, menemani Anda hari ini kami hadirkan Nias Pekan, kumpulan headline news RRI Gunung Sitoli dari tanggal 29 Juni hingga 4 Juli 2026 bersama saya, Ida Rahmi. Kita simak bersama-sama informasinya. Giga Hotel resmi dibuka, dorong pariwisata dan ekonomi lokal.
1: Giga Hotel resmi dibuka di Jalan Pulut Binaka nomor 36 Gunung Sitoli. Acara Grand Opening berlangsung meriah dan dihadiri ratusan tamu undangan. Owner Giga Hotel Ina Oswalzika mengatakan hotel ini didirikan untuk menghadirkan akomodasi yang nyaman dan berkualitas serta menjadi kebanggaan masyarakat Nias. Menurutnya kehadiran Giga Hotel diharapkan dapat mendorong pariwisata, menggerakkan UMKM, dan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar. Saat ini Giga Hotel telah memberdayakan puluhan tenaga kerja dan sebagian besar diisi oleh tenaga kerja lokal Gunung Sitoli. Ina Oswalzika juga menegaskan komitmen manajemen untuk memberikan pelayanan yang ramah, profesional, bersih, aman, dan konsisten.
2: Kami berharap Giga Hotel menjadi pilihan utama bagi wisatawan dan pelaku bisnis sehingga mampu meningkatkan kunjungan ke Pulau Nias, menggerakkan UMKM, serta membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar. Fasilitas yang ada di Giga Hotel, lantai 1 ada resto dan juga kafe. Di sebelah kiri ada Giga Mart. Lantai 2 merupakan tempat penginapan.
0: Event surfing Nias Open digelar 4 sampai 5 Juli 2026 di Pantai Sorake, Nias Selatan.
3: Ajang surfing Nias Open kembali digelar di Pantai Sorake pada 4 hingga 5 Juli 2026. Pertandingan selancar tersebut memberikan kesempatan bagi para peselancar muda lokal, nasional maupun internasional untuk berpartisipasi. Event ini diselenggarakan Nias Surfing Association atau NSA bekerjasama dengan Save the Waves Coalition, Konservasi Indonesia, Persatuan Selancar Ombak Indonesia atau PSOI, dan Asian Surf. Nias Open ini juga didukung oleh Bali Life Foundation, 8O, BGS, Rip Curl, dan Onboard. Ketua NSA Christoph Wausa dikonfirmasi mengungkapkan Nias Open merupakan kompetisi rutin yang digelar setiap tahun sebagai bagian dari Liga Surfing Indonesia. Menurut Christoph, kejuaraan ini biasanya digelar sebelum event Nias Pro sehingga menjadi semacam laga uji coba untuk bertanding di level yang lebih tinggi.
4: Ini kegiatan kita sih, Liga Surfing Indonesia sih. Jadi kayak bertajuk open sih. Biasanya kan kita ada itu trial ya, sebelum Nias Pro yang kita buat kayak gitu.
0: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provsu melaksanakan kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak di aula kantor Dinas P5A Gunung Sitoli. Provsu berkomitmen memperkuat sinergi lintas sektor guna menciptakan hubungan yang aman bagi anak. Sebanyak 40 peserta hadir mewakili berbagai dinas terkait dari seluruh kabupaten kota sekepulauan Nias serta lembaga masyarakat. Acara ini menghadirkan 4 narasumber utama yang membahas strategi perlindungan anak. Pertama, Kepala DP3 AKB Provsu yang menyampaikan materi tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di Sumatera Utara. Selanjutnya, Kepala Dinas P5A Gunung Sitoli terkait materi sosialisasi dan advokasi pembentukan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Materi berikutnya disampaikan oleh PKPA Cabang Nias Elisman Harefah SH mengenai penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Dan dari unsur kepolisian disampaikan oleh Aibtu Johannes Azai menyampaikan materi tentang kebijakan kepolisian dalam mencegah dan penanganan kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang terhadap perempuan dan anak. Melalui acara ini, peserta diharapkan berkomitmen meningkatkan kapasitas dalam mencegah kekerasan terhadap anak di wilayah masing-masing. Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Utara sosialisasikan Porprovsu 2026 di Kepulauan Nias.
5: Hadir memeriahkan acara pertandingan olahraga Porprov.
6: Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Utara, Kolonel Purnawirawan TNI Hatunggal Siregar, tiba di Bandara Binaka Gunung Sitoli kemarin. Ia datang ke Pulau Nias bersama Wakil Ketua Umum 1 Bambang Kahwahono SH dan Wakil Ketua Umum

0: 2 Profesor Dr. Indra Kasih MOR dan turut hadir staf KONI Sumut Dwi Novrianto SPD. Ketua KONI Kota Gunung Stoli Yose Riza Mendrava yang dikonfirmasi RRI mengemukakan, agenda kunjungan KONI Sumut beserta jajaran adalah dalam rangka sosialisasi Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau Proprovsu ke-12 pada November 2026 mendatang. Kegiatan sosialisasi ini akan berlangsung selama 5 hari, dimulai sejak 28 Juni 2026 sampai tanggal 2 Juli 2026 di seluruh kabupaten kota yang ada di Kepulauan Nias.
1: Kunjungan Pak Ketum KONI Provinsi Sumatera Utara hadir di sini untuk melaksanakan kunjungan ke seluruh kabupaten kota yang ada di Pulau Nias dalam rangka mensosialisasi kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara nantinya yang akan dilaksanakan pada bulan November 2026. Dan tentu saja KONI Kabupaten Kota menyambut baik kegiatan ini dan akan terlaksana hari ini tanggal 29 Juni 2026 di Ruang Rapat 2 Kantor Wali Kota Gunung Sitoli.
2: Tim Wasef Mabesat meninjau pelaksanaan program karya bakti TNI Angkatan Darat untuk rakyat tahun 2026 di wilayah Kodim 0213 Nias. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh sasaran program berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dan Dim 0213 Nias, Letkol Infantri sampai T. Butar-Butar SIP mengatakan, kunjungan tim Wasef menjadi bagian penting dalam memastikan kualitas pelaksanaan kegiatan sekaligus memberikan arahan satuan pelaksana di lapangan. Hasil peninjauan menunjukkan pelaksanaan program berjalan baik dengan dukungan penuh masyarakat. Peningkatan kompetensi digital melalui pelatihan pembuatan chatbot Telegram memberikan wawasan baru sekaligus keterampilan yang sangat relevan dengan kebutuhan pelayanan keagamaan di era digital. Transformasi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang, termasuk pelayanan dan penyuluhan keagamaan. Menjawab tantangan tersebut, penyuluh agama Kristen KUA Tuhemberua Marihot Pandapotan Sirait STH mengikuti coaching klinik pintar bertema membangun chatbot penyuluh agama dengan Telegram yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Agama Republik Indonesia ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan kompetensi digital penyuluh agama agar mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelatihan tersebut dibimbing langsung oleh Widya Suara Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Kemenag RI. Dalam pelatihan ini, peserta dibekali pengetahuan dan keterampilan praktis mengenai pembuatan chatbot Telegram, mulai dari tahap dasar hingga penerapannya sebagai media pelayanan dan penyebaran informasi keagamaan kepada masyarakat.
3: Pelatihan ini sangat bermanfaat bagi penyuluh agama karena membantu mempermudah penyebaran pesan-pesan keagamaan melalui media digital. Kami diperkenalkan dengan berbagai teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam pelayanan seperti chatbot, Telegram, Gemini, AI, dan berbagai platform digital lainnya.
2: Komandan Korem 023 Kawal Samudra bersama Komandan Kodim 0213 Nias meninjau pelaksanaan bakti kesehatan operasi katarak dan operasi bibir sumbing dalam rangka karya bakti TNI Angkatan Darat tahun 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Thompson Nias, Kota Gunung Sitoli. Program bakti kesehatan tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat. Dinas P5A Kota Gunung Sitoli sukses menggelar kegiatan advokasi dan sosialisasi pembentukan Ruang Bersama Indonesia di tingkat desa kelurahan. Program ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam menciptakan lingkungan desa dan kelurahan yang ramah perempuan dan peduli anak. Melalui wadah ini, pemerintah daerah berharap dapat menyediakan ruang yang aman, inklusif, dan partisipatif bagi seluruh warga. Sebanyak 17 desa dan kelurahan di Kota Gunung Sitoli memenuhi kriteria calon desa ramah perempuan dan peduli anak. Kepala Bidang P3A, Betty Enwaruwu SKM menyampaikan, diperlukan komitmen dan kerjasama seluruh pihak agar hasil sosialisasi ini dapat diwujudkan melalui aksi nyata di wilayah masing-masing. Kepala SMPN 3 Sitelu Eri minta Presiden RI bangun akses jalan menuju SMP Negeri 3 Sitelu Eri, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara.
4: Terlebih ini kami menyampaikan juga kepada Bapak Presiden Republik Indonesia karena perjalanan kami dari jalan raya menuju ke sekolah kami. Memang sekolah kami adalah daerah tertinggal.
5: Kepala SMP Negeri 3 Siteluuri Kabupaten Ustaraya Aman Zega menyampaikan pesan langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Dalam pernyataannya, Ya Aman Zega mengatakan SMP Negeri 3 Siteluuri masih termasuk daerah tertinggal. Akses jalan dari jalan raya menuju SMP Negeri 3 Siteluuri rusak parah. Kondisi itu membuat siswa kelelahan di perjalanan, bahkan harus membuka sepatu saat berangkat ke sekolah. Mewakili guru dan tenaga kependidikan, yang memohon pemerintah segera membangun akses jalan demi kenyamanan dan kelancaran belajar siswa.
4: Akses jalannya memang parah, tentu kami berharap agar anak-anak kita ini bisa nyaman untuk bersekolah, dibangun dengan kerendahan hati sebagai kepala sekolah, karena anak-anak kadang-kadang sampai ke sekolah adalah buka sepatu, dan mereka juga adalah sudah capek di perjalanan karena jalannya yang rusak.
2: Kodim 0213 Nias menggelar kegiatan nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 antara Norwegia melawan Pantai Gading di Ruang Jenderal Sudirman Makodim 0213 Nias. Kegiatan yang diikuti personel Kodim 0213 Nias ini, selain menjadi hiburan, nonton bareng juga dimanfaatkan sebagai ajang mempererat kebersamaan, meningkatkan kekompakan, serta menumbuhkan semangat sportivitas di lingkungan satuan. Polres Nias Selatan menggelar upacara peringatan HUT Bayangkara ke-80 tahun 2026 yang dilaksanakan di Mapolres Nias Selatan dan dipimpin langsung Kapolres Nias Selatan. Usai pelaksanaan upacara, Polres Nias Selatan menggelar acara syukuran. Kegiatan ini diisi dengan penampilan band Polres Nias Selatan, pemutaran selayang pandang kegiatan, serta pemotongan tumpeng. Bangun kompetensi kerja, Yayasan Gozena Bangkit Berkarya wadahi kreativitas pemuda lewat program TMT. Menjadi peluang besar bagi generasi muda Kota Gunung Stoli yang terjun ke industri kreatif digital. Melalui program Tailor Made Training atau TMT, bidang konten kreator yang digelar oleh LPK Ziona. Sebanyak 16 peserta terpilih mengikuti pelatihan intensif berbasis kompetensi ini. Menariknya, seluruh program ini diselenggarakan secara gratis. Ketua LPK Ziona Rido Waruhu mengungkapkan, program ini adalah hasil kolaborasi dengan BPPV Medan. Selain ilmu dan praktik langsung, para peserta dimanjakan dengan fasilitas lengkap. Fasilitas tersebut meliputi bahan pelatihan, seragam, hingga ujian sertifikasi resmi berstandar nasional dari BNSP.
6: Melalui program ini, saya berharap serta tidak hanya memiliki keterampilan teknis sebagai content creator, tetapi juga mampu memanfaatkan peluang ekonomi digital dan meningkatkan daya saing di dunia kerja maupun dunia usaha.
2: Polres Nias terus meningkatkan nilai kepercayaan publik dan akan melakukan sejumlah inovasi.
7: Kepolisian Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80 dengan mengusung semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Berbagai kegiatan digelar sebagai bentuk rasa syukur sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Kasih Humas Polres Nias Aibda Aris Gule SH mengatakan, peringatan HUT Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus meningkatkan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat. Menurutnya, dukungan masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. Oleh karena itu, Polri terus membuka ruang komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak guna menjawab kebutuhan serta harapan masyarakat.
8: Kami terus maksimalkan contohnya seperti layanan call center 110 yang siap siaga 24 jam. Kemudian memperbaiki tata kelola layanan administrasi di kantor polisi agar tidak berbelit-belit. Kemudian kita mulai memperluas informasi melalui media sosial resmi agar warga lebih mudah mendapatkan kejelasan. Jadi intinya kami berkeinginan agar warga tidak perlu susah payah, kamilah yang bergerak mendekat kepada mereka.
2: Ketua Umum KONI Sumatera Utara, Kolonel Purnawirawan TNI Hatunggal Siregar dan rombongan pada kunjungan kerjanya di Kota Gunung Sitoli menyempatkan diri hadir di lapangan pelita Kota Gunung Sitoli dan menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan turnamen PSSI Kota Gunung Sitoli yang memperebutkan Piala Wali Kota Gunung Sitoli tahun 2026. Pada kesempatan itu, Ketua KONI Prof. Su bersama para Ketua Umum KONI Sekepulauan Nias menyempatkan diri melihat kondisi lapangan sepak bola Pelita Gunung Sitoli yang sudah saatnya perlu dibenahi. karena lapangan yang dibangun pada tahun 1970-an itu meskipun pernah direhab beberapa kali oleh pemerintah daerah, namun belum maksimal. Ia mengatakan dirinya menerima apresiasi terkait lapangan Pelita itu dan akan menyampaikan keluhan fasilitasi olahraga kepada Diporasu. Bawaslu Kota Gunung Sitoli melaksanakan koordinasi bersama KPU Kota Gunung Sitoli dalam rangka pemutakhiran data partai politik berkelanjutan semester 1 tahun 2026. Bawaslu Kota Gunung Sitoli melaksanakan koordinasi bersama KPU Kota Gunung Sitoli dalam rangka pemutakhiran data partai politik berkelanjutan semester 1 tahun 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Gunung Sitoli, Komisioner serta jajaran Sekretariat KPU, dan Bawaslu Kota Gunung Sitoli. Koordinator Hukum Pencegahan Partisipatif Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Gunung Sitoli, Luterman Harefa menjelaskan, koordinasi ini bertujuan sebagai upaya penguatan sinergi antar lembaga penyelenggara pemilu dalam memastikan transparansi dan akurasi serta keberlanjutan pemutakhiran data partai politik. Pertemuan tersebut membahas berbagai hal terkait mekanisme pemutakhiran data yang akuntabilitas serta guna memastikan langkah-langkah pencegahan dan tertib administrasi pengelolaan data parpol secara berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik atau SIPOL.
9: Kami telah melaksanakan koordinasi dengan mitra kerja kami dalam hari ini rangkaian dengan kegiatan SIPOL. Secara khusus ini amanat dari Perbawaslu nomor 5 tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum pemilu baik pada saat tahapan maupun non tahapan saja. Kemudian ini juga kaitannya dengan peraturan KPU nomor 11 tahun 2022 sebagaimana diubah dalam KPU nomor 4 tahun 2022 itu dalam hal verifikasi partai politik.
2: Mulai 1 Agustus, semua pembayaran di Pelabuhan Gunung Sitoli menggunakan cashless.
10: Target kami dari mulai 1 Juli sampai 1 Agustus, Pak. Tapi nanti kalau sudah selesai setelah 1 Agustus, kami harapkan semua pembayaran di Pelabuhan Gunung Sitoli sudah menggunakan cashless.
5: PT Pelabuhan Indonesia Regional 1 Gunung Sitoli menargetkan seluruh pembayaran pas pelabuhan beralih secara cashless 100% mulai 1 Agustus 2026. Saat ini diberlakukan masa transisi selama 1 bulan mulai 1 Juli hingga 1 Agustus. Hal itu disampaikan Junior Manager Bisnis dan Teknik Pelindo Gunung Sitoli, Yaakob Adrian Nadiak, saat dikonfirmasi RRI. Yaakob menjelaskan pembayaran cashless melayani di 2 titik. Pertama di gate depan Pelabuhan Angin Gunung Sitoli untuk pejalan kaki, sepeda motor, dan mobil. Kedua di gerbang Tristel untuk truk. Masyarakat bisa bertransaksi menggunakan kartu debit, e-money, QRIS, hingga e-wallet seperti Dana, OVO, atau GoPay. Untuk mengantisipasi kendala, Pelindo menggandeng pihak bank yang standby di pelabuhan. Bagi masyarakat yang belum punya rekening, bank yang digandeng bersedia membantu pembukaan rekening di lokasi. Selain itu, masyarakat juga bisa pakai e-money yang tidak perlu rekening.
10: Masyarakat bisa menggunakan kartu debit, kemudian kartu e-money, kemudian QRIS, dan e-wallet seperti Dana kah, atau OVO, atau GoPay, apabila masyarakat punya bisa. Kami bekerja sama dengan pihak bank ya, nanti ada pihak bank yang standby di Pelabuhan Gunung Sitoli untuk membantu apabila ada kendala yang dialami oleh masyarakat pada saat transaksi.
2: Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Nias Utara melepas 18 anggota kontingen untuk mengikuti Jambore Daerah Sumatera Utara tahun 2026 di Bumi Perkemahan Sibolangit. Upacara pemberangkatan berlangsung di Tribun Kabupaten Nias Utara. Ketua kontingen Fo Arota Harefa melaporkan kontingen Nias Selatan terdiri dari 9 putra dan 9 putri tingkat SMP. Kontingen dijadwalkan berangkat pada 5 Juli dan kembali pada 14 Juli 2026. Pemko Gunung Sitoli melalui Dinas P5A Kota Gunung Sitoli gelar pelayanan keluarga berencana serentak dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional atau Hardganas ke-33 tahun 2026.
11: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melalui Dinas P5A terus melanjutkan pelayanan keluarga berencana serentak dalam rangka memperingati Hardganas ke-33 tahun 2026. Hingga hari ini memasuki hari ke-8 pelaksanaan, pelayanan telah terlaksana di beberapa puskesmas di wilayah Kecamatan Gunung Sitoli seperti di UPTD Puskesmas Telamaira, Kecamatan Gunung Sitoli Danoi, UPTD Puskesmas Kecamatan Gunung Sitoli Danoi, dan UPTD Puskesmas Kecamatan Gunung Sitoli Utara. Kepala Bidang KB dan K3 Dinas P5A Kota Gunung Sitoli, Oktavia Harefa SKM mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kota Gunung Sitoli dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas, sekaligus mendorong terwujudnya keluarga yang sehat dan sejahtera. Melalui pelayanan KB serentak, masyarakat memperoleh kemudahan dalam mengakses berbagai metode kontrasepsi sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing.
12: Ini mengenai latar belakang pelaksanaan KB serentak dalam rangka Hardganas yang ke-33. Ini merupakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran keluarga dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dan dalam rangka memperingati Hardganas ke-33 ini, dilaksanakanlah pelayanan KB secara serentak sebagai upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kontrasepsi yang berkualitas, aman dan rata. Dan kita juga sudah mendapatkan surat dari Kementerian Kependudukan dan Ketahanan Keluarga untuk pelaksanaan pelayanan KB serentak ini.
2: Program CKN tidak hanya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi.
13: Ini adalah angka perhitungan 2 kali lipat dibanding tanpa CKN.
2: Program CKN tidak hanya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi, sekaligus pelindung kesejahteraan sosial secara berkelanjutan. Hal ini disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujo Waskito saat menyampaikan laporan kinerja BPJS Kesehatan tahun 2025 pada acara Public Expose Pengelolaan Program dan Keuangan BPJS Kesehatan tahun 2025 yang bertemakan CKN Kuat, Rakyat Sehat, Ekonomi Melesat di Jakarta kemarin. Pada eksposnya, ia mengklaim dampak program CKN pada peningkatan PDB atau Produk Domestik Bruto sebesar Rp129 triliun, rupiah, hampir 2 kali lipat dibanding tanpa CKN. Kemudian penciptaan lapangan kerja sebesar 3,5 juta, serta memberi dampak multiplier yakni jasa kesehatan, industri makanan minuman, dan layanan sosial.
13: Terutama dari perekonomian adalah peningkatan PDB sebesar Rp129 triliun. Ini adalah angka perhitungan 2 kali lipat dibanding tanpa CKN. Kemudian penciptaan lapangan kerja sebesar 3,5 juta, dampak multiplier 3 sektor utama yaitu jasa kesehatan, industri makanan minuman, dan layanan sosial.
2: Komitmen TNI Angkatan Darat membantu masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T terus diwujudkan melalui program Karya Bakti. Di Kepulauan Nias, pembangunan sumur bor memberikan akses air bersih bagi warga yang selama ini mengalami kesulitan.
14: Sekarang kami lebih mudah mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.
15: Komitmen TNI Angkatan Darat membantu masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T terus diwujudkan melalui program Karya Bakti. Salah satunya dengan menghadirkan akses air bersih bagi masyarakat di Kepulauan Nias melalui pembangunan sumur bor yang kini telah dimanfaatkan warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Program ini menjadi wujud nyata kepedulian TNI Angkatan Darat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung pemerataan pembangunan di wilayah 3T. Selain mempermudah akses terhadap air bersih, keberadaan sumur bor juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Salah seorang warga, Yanuari Telumbanua, mengaku sangat bersyukur atas hadirnya fasilitas air bersih tersebut. Menurutnya, masyarakat kini tidak lagi mengalami kesulitan memperoleh air bersih untuk kebutuhan rumah tangga.
16: Kami sangat bersyukur atas bantuan sumur bor dari TNI Angkatan Darat. Sekarang kami lebih mudah mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Terima kasih kepada TNI Angkatan Darat yang telah peduli kepada masyarakat kami.
2: Pemko Gunung Sitoli menggelar pemilihan Duta Cyber Safety Kota Gunung Sitoli tahun 2026.
17: Iya, pendengar dan pemirsa, saat ini saya berada di ruang rapat 2 kantor wali kota Gunung Sitoli dan sedang berlangsung grand final Duta Cyber Safety Kota Gunung Sitoli yang diselenggarakan oleh Dinas P5A Kota Gunung Sitoli dan PKK Cabang Nias

0: Pemerintah daerah Nias Utara mendapatkan kuota 528 unit RTLH tahun 2026. 28 unit khusus bagi penderita TBC.
1: Ini kan konsepnya Nisor itu kan sesuai dengan apa? 5 mendapat 528.
2: Kabupaten Nias Utara dipastikan mendapatkan kuota bantuan sebanyak 528 unit rumah tidak layak huni untuk tahun 2026. Jumlah ini dikonfirmasi setelah adanya audiensi langsung dengan menteri terkait yang dihadiri oleh Bupati Nias Utara. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perkim Kabupaten Nias Utara Arisman Hulu. Ia menyebutkan bantuan RTLH tersebut bersumber dari pemerintah pusat tahun 2026. Dari total 528 unit, sebanyak 200 unit RTLH Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS sudah terbit SK dari Dirjen Kawasan Permukiman. Bantuan ini tersebar di Kecamatan Afulu, Kecamatan Sabu, Alasa Talamuzui, dan Kecamatan Alasa. Sementara itu 300 unit lainnya merupakan RTLH BSPS usulan ke Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan atau BNPP. Penerimanya berada di Kecamatan Alasa, Kecamatan Lahewa, Kecamatan Lahewa Timur, Kecamatan Lotu, dan Kecamatan Steluuri.
1: Jadi proses itu kita lagi laksanakan, yang 200 tahap pertama udah keluar, ada beberapa keluar SK dari Dirjen Kawasan Pemukiman, yang 300 lebih itu lagi proses untuk verifikasi dan evaluasi lapangan untuk masing-masing kami bantuan.
0: Pemerintah Kota Gunung Sitoli menunjukkan komitmen dalam memperkuat sinergi antar daerah dengan menghadiri sejumlah rangkaian rapat kerja nasional atau Rakernas Apeksi 2026 di Kota Medan. Delegasi ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Gunung Sitoli bersama Wakil Wali Kota Gunung Sitoli, Sekda, serta jajaran kepala perangkat daerah. Puncak acara ditandai dengan pembukaan resmi Rakernas Apeksi yang dihadiri oleh Wali Kota se-Indonesia sebagai forum koordinasi kebijakan pembangunan perkotaan. Komitmen lingkungan juga ditunjukkan lewat aksi senam bersama dan penanaman pohon di Taman Cadika. Wali Kota Gunung Sitoli mengatakan keikutsertaan Pemko Gunung Sitoli dalam seluruh rangkaian Rakernas Apeksi menjadi wujud komitmen untuk terus memperkuat kolaborasi antar daerah, membangun jejaring kemitraan yang produktif, serta mengakselerasi berbagai program pembangunan yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kota Gunung Sitoli. Demikian Nias Pekan edisi minggu ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ida Rahmito Mbanua mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Bersama RRI, terus mendunia.
3: Sekian, Nias Sepekan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli, pendengar baru saja kita mengikuti Nia Sepekan yang hadir setiap edisi Minggu sore pukul 16 waktu Indonesia Barat, mengabarkan berita-berita terupdate selama sepekan yang dirangkum dalam program Nia Sepekan di 4 kabupaten 1 kota, Nias, Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, dan Kota Gunung Sitoli, yang diliput oleh tim reporter RRI Gunung Sitoli dan SP Nias Selatan. Baik, bersama kami RRI Gunung Sitoli saat ini di 96,2 MHz. Dari kami yang bertugas, saya Putra Zibua menemani Anda. Tentunya kebersamaan kita hingga ke formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, kami ucapkan selamat sore, selamat bergabung untuk Anda. Semoga weekend Anda, hari libur Anda selalu menyenangkan ya. Indra Sandi, terima kasih. R Official, ada Bang Taf, ada Polikarpus, Syarifah, ada Buru Pabrik juga, terima kasih. Mahmud Erik, kemudian Athena Tice, dan juga Syahri Rimo yang saat ini sudah stay di siaran RRI Pro 1 Gunung Stoli. Katanya ada satu lagu nih yang buat suasana lama akan bersemi kembali gitu ya. Ada lagu dari Vince Gill dengan I Still Believe in You, kita putarkan untuk sore hari ini. Dan siap-siap untuk lagu berikutnya, ada Tip X dengan Kamu Gak Sendirian. Pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di musik dan informasi RRI Pro 1 Gunung Sitoli.

Ya, yang lagi nikmatin libur bersama keluarga ataupun sendiri, ya jangan pernah merasa sendiri karena kita selalu hadir menemani suasana sore Anda sekalian di suasana minggu ini. Terima kasih untuk Bang Alicut Prawiro juga yang sudah mampir di live-nya kita, dan ucapan selamat sore kembali. Ya, mudah-mudahan tidak lupa gitu ya sama perjalanan perjalanannya begitu ya. Jangan sampai lupa sama perjalanan-perjalanannya begitu, ataupun ada rencana rencana apa begitu ya buat Bang Alicut Prawiro ya. Terus kemudian ada Hans Tuholase juga, terima kasih. Kemudian Arafah juga thank you, menantimu juga terima kasih. Pelai juga makasih. Ada My Heart nulisnya, happy Sunday Bang Host dan Nias tercinta. Terima kasih ya sudah mampir My Heart, sudah mampir di live-nya kita. Kemudian ada Bu Nur Hayati Telombanua juga nih. Wah, ini Kadis Pendidikan Kabupaten Selatan juga menyempatkan hadir di tontonan live kita saat ini bersama kami yang bertugas. Saya Putra menemani Anda di Pro 1 RRI Gunung Stoli. Kemudian ada Kasih Zega juga, terima kasih. Kemudian ada Tora King juga, Husni juga. Kemudian ada Hili Simaitana Fest, yang kita juga gak lupa sama tim-timnya yang sangat luar biasa yang telah mensukseskan event Mania Mele Fest 2026 yang terselenggara selama sepekan baru-baru ini, tepatnya di bulan Juni kemarin, dan sukses menarik banyak para pengunjung atau tamu-tamu yang datang pada event tersebut. Sukses ya buat teman-teman tim Mania Mele Fest yang sudah mampir di live-nya kita. Ada Jot juga, terima kasih buat Jot. Tora King juga, Amip juga, R Official, Bang Taf juga, Polkarpus juga, Sarifah juga, terima kasih. Kemudian ada Kak Elizabeth Mamai yang menyempatkan juga mampir di sini saat ini. Sehat selalu dan sangat menikmati dari suasana liburnya. Dua tarikan lagu tadinya kita sudah putarkan, dan lagu tadi juga ada Tip X dengan Kamu Gak Sendirian. Ya, kamu gak sendirian karena kita hadir di sini menemani teman-teman semua di sini. Ya, Kak Eva juga, apa kabar Kak Eva? Sore buat Kak Eva. Kak Eva kayaknya lebih sumringah senyumnya pasti hari ini. Weekend-nya bisa berlibur bareng-bareng keluarga gitu kan, kemana aja bisa, pengen makan apa juga, kuliner jajanan apa juga bisa. Wah, itu Kak Eva banget gitu ya. Apalagi Kak Sen nih yang di sini yang selalu menunggu kabar-kabar Kak Eva gitu, kapan gitu diajak jalan ya di tempatnya Kak Eva ya. Kak Sen lagi ngapain ya sore-sore kayak gini ya? Apakah masih buka ruang konsultasi lagi untuk kondisi-kondisi psikologi? Psikologi, nggak tahu juga ya. Kemarin Kak, saya juga sempat mampir di sini nyapa, halo Put, apa kabar? Kabar baik Kak Sen gitu kan. Jadi kalau ingat Kak Sen jadinya ingat sama Kak Eva Duha ya. Kak Eva sehat selalu, sukses selalu dimanapun berada, dan terima kasih juga sudah mampir dan menyatakan hari ini lagi baik-baik aja. Karena kenapa, kalau kita sudah standby sama ponselnya berarti kita itu sedang baik-baik aja nih teman-teman ya. Berarti kalau jauh dari ponselnya sedang tidak baik-baik ya Bang Putra ya. Wah, gak tahu juga ya, tergantung juga situasi kondisi yang ada di luar sana ya. Baik, kami masih terus hadir menemani sore dari teman-teman semua ya di 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli yang baru stay on radionya saat ini. Selamat sore, selamat bergabung untuk Anda. Dan mungkin sebagiannya pada bertanya-tanya kenapa mesti live saat lagi tugas, karena kita pengen kasih tahu bahwa siaran RRI masih terus eksis dan masih terus mengudara dan selalu menemani hari-hari teman-teman semua. Dan kenapa apa mesti harus live? Kita hidupnya butuh pertemanan, gak cuma di dunia nyata, di dunia sosial media juga kita butuh sangat ya. Dan kenapa mesti live ya kan? Karena kita tugasnya sendiri-sendiri. Jadi kalau tugas sendiri-sendiri itu merasa gimana gitu ya. Jadi kalau misalkan live kayak gini ya, jadi serasa ada interaksi dan komunikasi, jadi kita tidak merasa sendiri lagi. Intinya tidak kesepian lagi lah. Oke, Kak Eva, gimana Kak Eva? Apa ada cerita buat sore hari ini? Tinggal tulis aja ceritanya seperti apa ya. Ini dia lagu yang kita rindukan buat sore hari ini. Karena kenapa, mungkin ada banyak sosok-sosok yang mungkin saat ini kita merindukan mereka begitu ya. Apakah mereka baik-baik saja? Apalagi kalau misalkan kita berada di perantauan begitu ya, atau di tanah orang, di negeri orang, terus kita rindu kampung halaman dan keluarga dari orang-orang yang kita sayang, yang mungkin saat ini sayangnya terbatas karena kenapa, jarak yang memisahkan. Seperti lagu yang berikut ini, hadir dari Anmes dengan Hanya Rindu.

107,2 MHz. Ada Ames sore hari ini menghibur kita dengan rasa rindu kangen. Mungkin barangkali ya dengan orang-orang di sekitar kita yang mungkin saat ini tidak bisa ketemu langsung karena jarak yang begitu jauh gitu ya. Tapi sekarang untuk bisa menjawab dari sebuah kondisi ini, tampilan-tampilan komunikasi sekarang di era digital udah sangat lebih canggih gitu ya. Jadi kita bisa melepas rindu kangen dengan video call barangkali, atau zoom in barangkali ya, yang bisa dilakukan oleh teman-teman di luar sana sehingga rasa rindu kangennya terobati ya. Bang Dua, Abang Dua, sore Bang, aku lagu Tak Dianggap dari Liodra. Boleh ya diputar lagunya? Abang Dua, pokoknya sabar menunggu ya. Whitelist ya, whitelist. Nanti kita bakal puterin lagunya. Bang Nover 182 yang sekarang ini menjadi penguasa gitu ya, lokasi di Jalan Diponegoro ya, tepatnya daerah Teluk Dalam dan sekitarnya. Nah, jangan heran lagi kalau Bang Nover sudah turun nih, semua ya dinding-dinding bisa bicara gitu ya. Rumput pun ikut berbicara begitu ya kalau Nover 182 sudah turun di live-nya ya. Terima kasih untuk Bang Dua diputar maksudnya ya Bang. Siap, nanti kita bakal puterin lagunya ya. Bang Gula juga thank you. Nover 182 tulisannya asik. Wah. Biasanya kalau Bang Nover sore-sore kayak gini lebih kuatnya ngopi gitu ya. Jadi enggak jarang ngopinya itu bisa sampai 4 gelas begitu ya. Sampai 4 gelas gitu buat si di sore hari aja ya. Di sore harinya aja bisa itu turunnya 4 gelas, apalagi malam hari bisa sampai 5 gelas, dan itu kayaknya berlebihan deh minum kopinya ya. Sore 4 gelas, malamnya 5 gelas, itu udah 9 gelas. Gimana siang dan pagi harinya gitu ya. Pantesan gitu ya, mata itu melek terus, matanya gak pernah merem gitu ya. Itu sebetulnya hanya pelampiasan sih Put ya, pelampiasan supaya kita bisa menikmati hari-hari kita dengan penuh sukacita. Jadi gak ada yang namanya kata sedih. Dan kalau ngopi itu hilang sedikit lah dari apa yang terlalu banyak nih di pikiran gitu ya. Yaudah kalau gitu kita puterin lagu yang satu ini buat teman-teman di luar sana, pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli di 96,2 MHz, yang stay on radio di 96,2 MHz, atau di streaming online di aplikasi RRI Digital, dan juga teman-teman yang mampir di live-nya kita saat ini dari akun kami yang bertugas, saya Putra Zebua, menemani teman-teman di sore hari ini. Silakan tinggal dipilih aja lagunya, tinggal bilang aja lagu di putarnya apa, baik itu lagu mancanegara ataupun lagu pop Indonesia, kita bakal puterin lagunya ya. Dan plus juga kita hadir dengan informasi-informasi menarik yang bisa mengedukasi kita sore hari ini dan bermanfaat tentunya ya. Dan seperti apa informasinya, tunggu dulu, tahan dulu, kita dengerin lagu yang satu ini dulu deh. Ada NSYNC dengan This I Promise You.

6,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Kita udah puterin lagu dari NSYNC dengan This I Promise You ya. Semoga cinta kasih sayang selalu tercurahkan di setiap hari minggunya untuk kita semua yang lagi dengerin siaran RRI Pro 1 Gunung Sitoli. Kita puterin lagu berikutnya. Ada lagu Lyodra. Ini lagunya dengan judul Tak Dianggap. Ini lagu requestan dari teman kita yang udah gabung. Sore hari ini kita sapa, ada siapa? Ada siapa ya? Abang Dua ya. Abang Dua yang katanya pengen diputerin lagunya. Kita langsung puterin lagunya. Ini dia.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli, di mana saja Anda berada, masih bersama kami di 96,2 MHz. Pendengar, ada beberapa tren lari yang semakin populer di berbagai daerah di Indonesia saat ini dalam beberapa tahun terakhir. Jadi fenomena ini banyak menarik minat masyarakat dari berbagai kalangan usia. Jadi kreator konten sekaligus pelari, Tata Spridasari, ini menilai tren tersebut sering diawali fenomena atau FOMO, namun menurutnya tren ini berkembang menjadi kebiasaan yang menyehatkan. Nah, kalau dikatakan FOMO ya, tapi ternyata FOMO ini membawa kita kepada kesehatan, itu lebih baik. Nah, Tatas menyebut pendengar, banyak peserta tertarik mengikuti ajang lari karena suasana yang menyenangkan. Jadi, mereka juga memperoleh relasi baru serta target pribadi yang berkelanjutan. Nah, menurutnya, meningkatnya partisipasi dalam event lari ini dipengaruhi pengalaman sosial yang positif. Jadi, kondisi tersebut mampu membangun motivasi dan juga semangat olahraga bersama. Nah, ia juga menilai setiap ajang memiliki target tersendiri bagi para peserta. Jadi Tatas menegaskan tren lari ya. Jadi ada yang jalan sore, ada yang mungkin jogging sore gitu ya. Nah ini tidak hanya berkaitan dengan performa olahraga saja, tapi aktivitas tersebut juga telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Nah ia menilai pelari bebas mengekspresikan diri, yaitu melalui pemilihan fashion saat berolahraga. Meski demikian, tujuan utama menjaga kesehatan tetap harus diutamakan. Jadi Tatas juga menekankan pentingnya persiapan sebelum mengikuti perlombaan lari. Jadi latihan rutin, nutrisi seimbang, dan juga istirahat cukup harus diperhatikan. Nah, selain itu, ya pelari perlu memahami sinyal tubuh selama beraktivitas. Jadi langkah tersebut sangat penting untuk mencegah resiko akibat memaksakan kondisi fisik kita untuk berlari. Nah, sementara itu Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menilai fenomena FOMO tidak bermasalah. Menurutnya tren tersebut positif selama mendorong masyarakat hidup lebih aktif dan sehat. Nah, ngomong-ngomong sore hari ini pada ada yang lari-lari sore enggak nih? Nah, biasanya kalau kita melihat nih, kalau kita lintas gitu ya, di daerah mana tuh, alun-alun kota Gunung Sitoli ya, banyak dari para FOMO-FOMO lari gitu ya kan, mereka ikutin tren atau apa, pokoknya kalau tren positif kata teman-teman di sini sih baik-baik aja ya, boleh-boleh aja kalau itu trennya lebih positif ya. Jadi kalau misalkan saat ini ada yang memilih lari sore di alun-alun kota Gunung Sitoli, tetap sesuaikan dengan kondisi kemampuan fisiknya. Kalau nggak bisa lari ya mungkin jalan sore dulu gitu ya kan, kemudian nanti baru meningkatkan kapasitas dari performanya ya. Mungkin dari jalan sore terus tiba-tiba lari-lari kecil, kemudian baru lari-lari kencang gitu. Nah itu kan harus step by step ya. Jadi jangan sampai karena kita melihat wah yang di sana udah nunjukin nih kekuatannya gitu dengan jogging atau larinya terlalu cepat gitu, masa kita kalah gitu ya. Nah itu sangat berbahaya juga kalau misalkan kita hanya mode ikut-ikutan tapi tidak menyesuaikan dengan kondisi fisik kita ya. Bang Rigoza, terima kasih Bang Rigoza. Salam dari kami yang bertugas, saya Putra Ayu Andira. Terima kasih buat Kak Ayu Andira. Kemudian ada Madu Gula juga, terima kasih. Kemudian Anak Tukang Kayu juga, thank you. Abang Dua juga, terima kasih Bang sudah diputerin lagunya, terima kasih. Ainun Jambak juga, terima kasih. Jadi apapun yang menjadi pilihan teman-teman di luar sana untuk sore hari ini, yang memanfaatkan waktu senggangnya, waktu luangnya untuk berolahraga ya, semoga sehat-sehat lah yang kita dapetin. Bukan malah sebaliknya, pulang-pulang olahraga badan udah encok-encok, badan udah pegel-pegel gitu. Itu olahraga apa? Olahrigi gitu ya. Ya, jadi jangan sampai teman-teman ya pilih olahraga tapi ternyata olahraganya yang salah gitu, yang ada badan malah encok-encok, pegel-pegel gitu. Nah kalau misalkan bagi yang pemula, bagi yang baru sih pasti efek-efek seperti itu bakal kita temukan begitu ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan sudah terbiasa berolahraga tapi memilih olahraga yang salah buat tubuh kita, buat fisik kita, ya nanti resikonya jauh lebih berbahaya. Nah mudah-mudahan teman-teman lebih bijak ya sore hari ini, yang menikmati suasana tempat-tempat, spot-tempat, spot-spot yang bisa dibawa jalan sore, dibawa jogging. Semoga kesegaran, kebugaran diperoleh sama teman-teman di luar sana ya. Baik, seperti lagu yang satu ini, kalau kita berolahraga bisa
bisa gak sih menghapus jejak kita saat kita berolahraga, saat kita lari gitu ya kan? Mungkin kita bisa lah ya, kalau misalkan sistemnya kita larinya ya lari sekencang-kencangnya lah begitu ya. Tapi bagaimana kalau kata BCL sama Ariel Noah berikut ini dengan menghapus jejakmu? Ya, bukan jejak kaki kita saat berolahraga gitu ya.

Mega Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Kita udah puterin lagu yang satu ini dari BCL ya, dan Ariel Noah dengan Menghapus Jejakmu. Ya, untuk yang berolahraga sore hari ini, yang pilih olahraganya di mana aja, pokoknya sehat-sehat ya buat semuanya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah mampir di live-nya kita. Ada Ama Emilin Halawa, terus kemudian ada Usa Wasen, Mado Gule, thank you Bang Setiawan juga, terima kasih. Pokoknya buat semua-semuanya, salam dari kami yang bertugas. Saya Putra menemani teman-teman sampai di jam 8 malam nanti ya. Oke, kita lanjut lagi sama lagu-lagu lainnya yang kita puterin untuk sore hari ini, ya kan? Lagunya juga pastinya juga teman-teman yang saat ini lagi duduk santai sambil dengerin siaran radio kita. Semoga lagu-lagu yang kita putarkan bisa menemani suasana sore teman-teman dengan penuh semangat begitu ya. Dan seperti apa informasi-informasi menarik lainnya juga yang bakal kita hadirkan buat teman-teman semua di Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Ada Backstreet Boys dengan Shape of My Heart. Yeah, yeah.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar RRI Pro 1 Gunung Stol, di mana saja Anda berada, bersama kami di 96,2 MHz. Dan saatnya kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu religi, menantikan saat kami kumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah kota Gunung Stol dan sekitarnya. Dari kami yang bertugas, saya Putra mengucapkan selamat sore untuk Anda dan selamat mendengarkan.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami sampaikan untuk Anda pelaksanaan ibadah sholat maghrib dapat dilaksanakan pada pukul 18:43 waktu Indonesia Barat untuk wilayah kota Gunung Stoli dan sekitarnya. Kami sampaikan kembali dapat dilaksanakan pada pukul 18:43 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli dimana saja Anda berada, kami akan hadirkan yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Skori dari RRI Padang dengan surah bacaan ya, surah bacaan Ar-Rahman ayat 1. Kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi dan nantinya juga kami akan hadirkan yakni santapan rohani dengan judul bertetangga ya, dengan judul bertetangga yang baik oleh Ustadz Akmal Hulu. Kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami RRI Pro 1 Gunung Sitoli.

Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayyan, faradal ihsan, wa amara bihi lil jiran. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia RRI di mana saja berada. Terlebih dahulu saya mengajak kita untuk selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara volume ketaatan, kepatutan dan amal ibadah kepada Allah selalu kita tingkatkan, dan segala bentuk dan wujud maksiat, bukan saja yang mendatangkan dosa besar, juga dosa kecil, kita hindari, kita jauhi dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, kita memuji Allah, membesarkan Allah. Allah selalu menyertai kita. Akidah terjaga, akhlak terpelihara, kehidupan sejahtera selalu kita nikmati. Tugas kita adalah kita mensyukuri nikmat Allah. Allah ingatkan kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalaulah kalian itu mensyukuri apa yang telah kami berikan, pasti kami tambahkan. Dan kalian kufuri, ingat azabku amat pedih. Bapak ibu yang berbahagia, salawat dan salam kita teruntuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan Al-Quran dan sunnahnya kepada kita sekalian. Bapak ibu yang berbahagia, materi kita kali ini adalah bertetangga yang baik. Alhamdulillah, baik kita yang berada di perkotaan maupun kita yang berada di tengah-tengah masyarakat sederhana, artinya pinggiran kota atau di desa gitu, kita memiliki tetangga. Apakah tetangga kita itu orang hebat? Hebat karena pendidikan mereka rata-rata bagus. Mereka orang hebat karena hartanya banyak. Mereka orang hebat karena punya jabatan, plusnya lagi adalah keluarga besar. Juga tetangga kita orang yang sederhana. Kehidupan mereka biasa-biasa saja. Pendidikan mereka juga sangat sederhana. Keluarga mereka juga kadang-kadang dikenal sebagai keluarga kecil. Tetapi yang jelas Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai manusia sosial dipastikan kita memiliki tetangga. Di sebelah kanan rumah kita, di sebelah kiri rumah kita, di depan rumah kita, dan bahkan di belakang rumah kita ada pintu-pintu orang lain. Dan mereka itulah tetangga kita. Mereka itulah ibu-ibu tetangga kita. Karena mereka tetangga kita, tentu kita disuruh memuliakan mereka, menghormati mereka, menjaga perasaan mereka. Kalau dia orang kaya tetangga kita, alhamdulillah, kita mendoakan supaya kekayaannya senantiasa bersamanya dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kebetulan tetangga kita orang yang pas-pasan hidup mereka, kita doakan supaya mereka sabar, supaya mereka dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupan mereka itu menjadi keluarga yang bahagia. Hartanya ada, mereka selalu sehat walafiat. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi la yu'minu. Qil, man ya Rasulullah? Qal,
alladzi la ya'manu jaruhu bawa'ikah. Demi Allah, kata Rasul, seorang tidak sempurna imannya. Rasul mengulang 3 kali. Seorang itu tidak sempurna imannya. Seorang itu tidak sempurna imannya. Tanya mereka, siapakah mereka? Ya Rasulullah. Sabda beliau, seorang yang tidak menjauhkan tetangganya dari kejahatan dirinya. Jadi Bapak Ibu, kita singkat saja. Tatkala kita harmonis dengan jiran tetangga, maka kita adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tatkala kita membenci tetangga, tidak ada harmonisasi, tidak ada tegur sapa dengan tetangga, dengan kawan di kantor, itu ya. Maka kata Rasul, tak ada iman. Nah, jadi agak ngeri-ngeri Bapak Ibu yang berbahagia. Kadang memang kita tidak ingkari kenapa kita benci dia. Memang tetangga kita duluan benci dengan kita. Kenapa kita tidak harmonis dengan dia? Kadang kita iri hati dengan kelebihan mereka. Atau sebaliknya mereka yang tidak rela dengan kesuksesan kita. Tetapi penekanan Rasulullah itu adalah orang yang beriman itu adalah orang yang harmonis dengan tetangganya. Nah, kadang-kadang juga sih Bapak Ibu, jangankan kita harmonis dengan tetangga kita, keluarga kita sendiri tak harmonis dengan kita. Suami istri tidak harmonis. Orang tua dan anak di rumah itu tak ada harmonisnya. Mertua dengan menantu tak ada harmonisnya. Lah bagaimana lagi, apalagi tetangga. Karena kenapa? Karena kadang-kadang manusia itu, ya, egonya luar biasa, angkuhnya itu luar biasa. Sehingga kadang-kadang tak bisa sama dengan pihak lain gitu loh. Tetapi kita dekatkan dengan materi kita Bapak Ibu yang berbahagia adalah kemampuan kita beradaptasi dengan tetangga kita. Kalau mereka orang sukses itu, bagaimana kita bisa beradaptasi dengan mereka sehingga pergaulan kita itu bagus. Kalau memang kebetulan tetangga kita adalah gagal dalam kehidupan, anak mereka bandel, nakal gitu loh. Terkenal karena macam-macam ulah mereka. Sudah lagi susah bikin ulah di tengah masyarakat. Nah, bagaimana kita beradaptasi sehingga mereka tidak tersisihkan, juga kita bukan orang asing dari mereka. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, urusan jiran tetangga memang urusan sederhana, tetapi kadang-kadang adalah awal malapetaka dalam sebuah masyarakat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hadis yang lain juga saya bacakan kepada kita, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'zi jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Dalam hadis ini ada 3 pembelajaran kepada kita. Yang pertama kata Rasul, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari kiamat, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Pertama, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia itu berdamai dengan tetangganya. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu adalah orang-orang baik dengan tetangga. Berarti Bapak Ibu adalah imannya kepada Allah dan iman kepada hari kiamat. Kata Rasul berikutnya, barang siapa beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian, maka muliakanlah tamunya. Alhamdulillah Bapak itu orang istimewa. Ada tamu, cepat atau lamban dia berada di rumah Bapak Ibu, pasti ada jamuannya, setidak-tidaknya aqua gelas.
Tetapi istimewanya adalah bapak dan ibu mampu menyambutnya, tersenyum kepadanya, mampu memberikan solusi kalau ada permasalahan yang dihadapi dan disampaikannya kepada bapak dan ibu. Tatkala bapak dan ibu memuliakan tamu, buktinya bapak adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang berikutnya apa? Kata Rasul, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian, maka berkatalah yang baik atau diamlah. Tatkala kita ngomong dengan siapapun, mulai dari anak kecil, remaja, dewasa, sampai orang yang uzur, apabila omongan kita baik, menyenangkan dia, menggembirakan dia, menyentuh perasaannya, itu buktinya bahwa bapak dan ibu adalah beriman kepada Allah dan hari akhir. Tatkala ucapan kita tak mampu menyenangkan orang, kita tak ada modal untuk membuka atau wawasan orang lain, maka lebih baik kita diam. Kita persilakan kepadanya untuk berkomunikasi dengan pihak lain. Atau kalau ada omelannya, gak usah kita tanggapi. Gak usah kita berwacana yang aneh-aneh. Karena kenapa? Ada keterbatasan kita dan dalam hal-hal seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu tatkala kita tidak mampu ngomong yang benar, maka kata Rasul menyarankan diam. Artinya enggak usah kita berkomentar. Enggak usah kita memberikan pemikiran. Enggak usah kita memberikan saran. Karena kenapa Bapak Ibu yang berbahagia? Karena kadang kita ini orang sudah susah, punya masalah, kita ngomong bukan bertambah berkurang bebannya, justru bertambah terbebani dia. Karena wacana kita, pikiran kita yang aneh. Sudah takut ditakutin lagi. Nah, bagaimana tidak terbebani? Kalau seperti itu kata Rasul, bagusan diam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan fardu maghrib. Kiranya Bapak Ibu selalu bahagia. Dan Bapak Ibu adalah calon-calon ahli syurganya Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalit dan biosolar ke BPH Migas.
0: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. Pemerintah daerah menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
5: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
6: Adalah upaya kita untuk lompat.
4: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintang dan pesisir Kepulauan Riau, Nurjaman. Hanya saja Nurjaman meminta agar jumlahnya ditambah.
7: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit, dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
4: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRPO 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU dengan penambahan kuota BBM bersubsidi dan percepatan pelayanan pembelian di lapangan. Chairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis Kebijakan Muda Bagian Perekonomian dan SDA Sitkap Sampang Abdi Beri menjelaskan, usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga Jatim Balinus dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pemilihan QR Code pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR code itu, bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
8: Abdi Beri mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non subsidi agar penyaluran Pertalite dan Biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH Migas dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Pendengar KAI Daop 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sebidang di JPL 91 KM 105 Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
9: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal disampaikan oleh manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari saat konfirmasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5.19 waktu Indonesia Barat di JPL 91 km 105, petak jalan antara Stasiun Baron hingga Stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insidennya bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
10: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, resikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
9: Terpisah, seorang pengendara di Kediri, Dila mengaku, hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah, maka pihaknya mengajak rekan sebaya juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
11: Tanya pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
9: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka petugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya, di mana sejumlah pengusaha kerupuk di Kabupaten Lebak, Banten mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Jalia Winarti menyampaikan laporannya.
12: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
13: Modal nambah.
14: Jadi dulu.
13: Rugi sih enggak. Mm-hmm. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit itu masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu, larinya ke situ.
14: Tetap ya gitu.
13: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
12: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
15: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja gitu.
16: Masih bisa ada untungnya nggak itu, Bu?
15: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
16: Itu berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
15: Ya, maunya sih agak turun lagi itu harganya ya.
12: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
17: Perkiraan perubahan kan tergantung. Jadi harga perkiraan maksimal, minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per
12: itu udah pabrik. Udah berapa lama kenaikannya sendiri?
17: Baru ada seminggu.
12: Seminggu jualan tetap?
17: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Ya kan modal-modal awal ibaratnya seanu, ibaratnya dapat satu bar kan sekarang.
12: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyakit campak bukanlah penyakit biasa karena dapat menyebabkan komplikasi jika tidak ditangani dengan baik. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
18: Penyakit campak yang tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan komplikasi serius karena penyakit infeksi pernapasan ini bisa menular. Kemarin dokter spesialis anak Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Trisa Serepina Sinurat mengatakan gejala sistemiknya diantaranya demam tinggi, batuk, dan pilek.
19: Selain karena sangat menular, dia nggak memandang usia, mau semua kelompok usia juga bisa terkena, apalagi yang memang belum mendapat kekebalan atau belum divaksinasi gitu. Cuman memang kelompok yang paling rentan itu untuk mengalami komplikasi adalah bayi yang memang belum mendapat jadwal imunisasinya.
18: Sementara itu, Humas Politeknik Kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya, Dia Arumita Chandra, mengimbau masyarakat tidak menyepelekan gejala sistemik dari penyakit campak.
20: Jadi seperti pesan dokter Teresa bahwa kita tidak boleh menyepelekan demam dengan ruam. Apapun itu, mau campak atau nanti ditemukan penyakit lain gitu ya, dok ya. Iya. Tapi ketika sudah demam disertai dengan ruam, segera diperiksakan ke dokter.
18: Penyakit campak memiliki perbedaan dengan campak Jerman, rubella. Salah satunya penderita rubella tidak mengalami demam terlalu tinggi seperti yang dialami penderita campak. Farida Usnia melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong program pelatihan peningkatan keterampilan wira swasta agar mahir dalam keterampilan di bidangnya masing-masing. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
21: Sudah kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka.
22: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong peningkatan keterampilan generasi muda agar bisa lebih mandiri dan berdaya saing melalui pelatihan kewirausahaan berbasis keterampilan, salah satunya melalui pelatihan barbershop bagi pemuda tahun 2026. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Tengah Syahrani mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di kalangan pemuda.
21: Sudah kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan kodaan ini, ada kewirausahaan ini juga bagaimana angka-angka pengangguran yang kegiatan ini serana untuk melatih pemuda-pemuda kita untuk memiliki skill.
22: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Barito Selatan Imelda Teresia menjelaskan bahwa program pelatihan juga sejalan dengan upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai program pengembangan kompetensi termasuk didukung melalui program Kartu Huma Betang Sejahtera.
1: Program Kartu Huma Betang Sejahtera melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi. Jadi program Kartu Huma Betang Sejahtera, program pelatihan berbasis kompetensi ini diinisiasi oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Agustias Sabran berserta Bapak Wakil Gubernur, Bapak Edi Pratowo, bertujuan membantu masyarakat Kalimantan Tengah melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi sehingga dapat mengupgrade diri mereka sendiri agar layak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan, minat, dan bakat yang dimiliki sesuai dengan visi Gubernur Kalimantan Tengah mengangkat harkat martabat masyarakat.
22: Dengan bekal keterampilan yang diperoleh, para pemuda diharapkan mampu memasuki dunia kerja, meningkatkan produktivitas maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 6 Juli 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Laut Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sistem tersebut. Daerah perlambatan angin ataupun konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan juga Gorontalo. Sedangkan daerah pertemuan angin ataupun konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat daripada Sumatera, kemudian di perairan barat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Sulu, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah ataupun sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan juga konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Padang, Bengkulu, Serang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi asap ataupun kabut terdapat di Banda Aceh, dan udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, dan juga potensi hujan ringan di Palu, Jayapura, dan juga Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Jayawijaya. Potensi asap ataupun kabut di Mataram dan Nabire, dan potensi udara kabur di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan juga melalui media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah keempat menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX dari pangkalan angkatan luar angkasa Vandenberg di California, Amerika Serikat. Satelit seberat 500 kg itu telah menyelesaikan pemeriksaan fungsi serta pengisian bahan bakar selama sebulan terakhir dan kini menunggu peluncuran dengan roket Falcon 9. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung semakin percaya diri menyambut musim baru setelah mendatangkan Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda untuk memperkuat skuad Maung Bandung. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Persib Bandung kembali menunjukkan keseriusannya menghadapi musim 2026-2027 dengan merekrut Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda. Kehadiran keduanya melengkapi deretan pemain baru setelah sebelumnya Maung Bandung mendatangkan Sandy Walls, Gabriel Motumbo, dan Luka Menalo. Ragnar Oratmangun dikontrak hingga 2029 dan diharapkan menjadi tambahan kekuatan di lini serang. Sementara Gakuto Notsuda yang dikontrak satu musim membawa pengalaman bermain di Liga Jepang, Liga Thailand, hingga Timnas Jepang. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umuh Muhtar berharap kedua pemain baru itu mampu memberikan dampak besar bagi tim.
2: Nah ini yang terakhir ini, Gakuto Notsuda, ya, ini juga insya Allah bisa bergabung dan bisa di sini setelah bergabung ini bisa membawa kebaikan dan bisa membawa kejayaan. Ini Ragnar Oratmangun juga pemain-pemain handal. Mudah-mudahan mereka akan bisa bergabung dan bisa membawa Persib lebih baik lagi.
1: Sementara itu pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau akrab disapa Bung Ropan menilai aktivitas transfer tersebut menjadi sinyal kuat ambisi Persib. Ia mengatakan bergabungnya Ragnar dan Notsuda menunjukkan bahwa Maung Bandung siap mengarungi musim baru dengan skuad yang lebih berkualitas untuk bersaing di level domestik maupun Asia.
3: Jadi Persib ini semakin mewah. Artinya mereka siap untuk bisa mengarungi musim yang baru dengan skuad terbaik. Jadi tidak main-main, mungkin mereka sekarang berpikir akan bertarung di ACL itu yang lebih tinggi setelah kemarin gagal itu, walaupun mencapai menjadi juara grup tapi di fase gugur tumbang dari Rasaburi. Sekarang bagaimana manajemen berpikir bahwa perlu ada kedalaman skuad.
1: Dengan tambahan dua pemain tersebut, Persib kini memiliki kedalaman skuad yang lebih merata di hampir semua lini. Pengalaman Ragnar di kompetisi Eropa dan fleksibilitas Notsuda di lini tengah diharapkan menjadi modal penting bagi Persib untuk mempertahankan prestasi sekaligus berbicara banyak di pentas Asia. Demikian Luna Elia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli di mana saja Anda berada. Pendengar, baru saja kita mengikuti warta berita sentral dari Pro 3 RRI Jakarta tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat dan saat ini berakhir di studio menunjukkan pukul 19 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Bersama kami yang bertugas, saya Putra akan terus bersama dengan Anda melanjutkan kebersamaan kita dengan program lainnya di musik dan informasi. Kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini hingga ke formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan kami sampaikan untuk Anda pendengar tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat nantinya Anda akan ditemani oleh rekan siar Junisan Raha yang akan melanjutkan kebersamaan kita di day part 4 atau shift ke-4 untuk program-program yang telah kami kemas untuk Anda hingga tutup siaran nantinya pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli di 96,2 MHz, apa saja informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini, pastikan Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda yang berikut ini.

Dengan Pro 1 RRI Gunung Sitoli, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM menetapkan tarif listrik PT PLN Persero triwulan ketiga atau periode Juli sampai September tahun 2026 tetap atau tidak mengalami kenaikan. Kebijakan ini dilakukan guna menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mempertahankan daya beli masyarakat, mendukung daya saing industri, dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Nah, pendengar, sesuai dengan peraturan Menteri SDM nomor 7 tahun 2024, penyesuaian tarif atau tarif adjustment bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi sejatinya dilakukan setiap 3 bulan berdasarkan perubahan 4 parameter ekonomi makro, yaitu kurs rupiah, Indonesian Crude Price atau ICP, inflasi, dan juga harga batubara acuan atau HBA. Untuk triwulan ketiga tahun 2026, parameter yang digunakan merupakan realisasi periode Februari sampai April 2026 yang mencatat kurs sebesar Rp16.959,32 per dolar US dollar. Kemudian ICP sebesar 96,12 US dollar per barel, inflasi 0,21% dan HBA sebesar 70 US dollar per ton sesuai kebijakan domestic market obligation atau DMO batubara. Nah, meski secara formula terdapat potensi perubahan tarif, pemerintah memutuskan untuk mempertahankan tarif listrik guna menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Bahlil menegaskan, selain untuk pelanggan non-subsidi, kebijakan ini juga berlaku bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi yang juga dipastikan tidak mengalami perubahan tarif listrik, seperti pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, hingga pelaku usaha mikro kecil dan juga menengah UMKM. Nah, sementara itu Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan sebagai perpanjangan tangan pemerintah, PLN siap menjalankan kebijakan tarif listrik triwulan ketiga tahun 2026, sekaligus berkomitmen untuk terus menghadirkan pasokan listrik yang andal dan layanan kelistrikan yang semakin berkualitas kepada masyarakat. Nah, dari informasi ini pendengar disampaikan di mana pemerintah pastikan tarif listrik triwulan ketiga 2026 tidak naik.

tetap setia bersama kami dan mendengarkan siaran RRI. Baik Anda mendengarkan siaran RRI Pro 1 Gunung Stoli di 96,2 MHz ataupun di aplikasi RRI Digital ya. Cara gampang untuk bisa dengerin RRI ketika akses FM terestrialnya tidak bisa menjangkau lokasi Anda saat ini, caranya adalah mendownload aplikasi RRI Digital pada Play Store HP Android-nya. Dan jangan lupa di dalam aplikasi RRI Digital tersebut Anda bisa mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia kapan saja dan di mana saja dan sesuai dengan pilihan Anda tentunya ya. Baik pendengar, saat ini di studio menunjukkan pukul 19.44 menit waktu Indonesia Barat, kurang lebih 15 menit lagi kebersamaan Anda bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda sejak pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, kita beralih ke informasi menarik lainnya. TVRI menyebut program nonton bareng Piala Dunia ini menghasilkan multiplier atau efek ya, multiplier efek, efek ganda terhadap perekonomian daerah dimanapun saat ini. Hingga pelaksanaannya hampir 15.000 titik nobar komersial maupun non-komersial telah terdaftar. Nah dampak positif juga dirasakan para pelaku usaha di sejumlah daerah, baik itu di Bali dan Aceh Selatan misalnya. Kabarnya omset usaha dilaporkan meningkat hingga 50% selama penyelenggaraan nonton bareng berlangsung ya pada Piala Dunia tahun 2026 ini. Nah, program Bola Gembira yang digelar sebagai hadiah dari Presiden untuk masyarakat ini kabarnya pendengar ya, kabarnya mendapat respon positif yakni melalui penyelenggara nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola di berbagai daerah. Nah, penyelenggara menjelaskan kegiatan Bola Gembira ini terbagi dalam dua kategori yakni komersial dan non-komersial. Seluruh penyelenggara diwajibkan mendaftarkan kegiatan melalui laman yakni bolagembira.tvrinews.com. Nah, jadi saat ini ternyata efek dari nonton bareng ini ya di Piala Dunia 2026 ini sangat mendongkrak perekonomian para pelaku-pelaku usaha saat ini. Wah, ini hasil yang sangat positif tentunya ya. Baik, pendengar, kami masih terus hadir dengan informasi update lainnya, informasi menarik lainnya. Pastikan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Gunung Sitoli.

Pro 1 RRI Gunung Stoli di mana saja Anda berada. Berakhir sudah kebersamaan Anda bersama kami yang bertugas. Saya Putra menemani Anda di malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya dan semoga tampilan dari program-program siaran yang telah kami kemas untuk Anda dapat menemani suasana weekend Anda, suasana libur Anda saat ini sehingga libur Anda menyenangkan. Dan pastikan persiapan-persiapan dan kebutuhan-kebutuhan Anda di hari esok, ketika Anda dihadapkan dengan sebuah pekerjaan di hari esok, ya ada baiknya Anda lebih mempersiapkan sejak dini mungkin begitu ya, atau sejak malam ini supaya besok sudah tinggal Anda prepare lebih safety dan lebih baik lagi dan tidak ada yang terlewatkan dan terlupakan oleh Anda ya. Terima kasih untuk semuanya, pastikan jangan kemana-mana karena akan ada rekan siar lainnya, ada Kak Juni Sandraha yang akan melanjutkan kebersamaan kita hingga tutup siaran nantinya pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sampai ketemu lagi, tetaplah bersama kami dan saatnya kami hadirkan untuk Anda pemutaran drama mini atau sandiwara radio, lebih tepatnya begitu nama sebelumnya, tapi sekarang ini dinamakan drama radio. Drama radio yang kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, persembahan dari RRI Padang dengan judul atau tema yakni Sahabat. Dari kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Nana yang bersihkan dapur dan cuci piring.
1: Oh, iya, nah. Ibu lihat akhir-akhir ini anak ibu jarang main dengan Sandra. Kalian gak apa-apa kan?
0: Gak apa-apa kok, Bu. Gak apa-apa.
1: Syukurlah kalau begitu. Hanya saja ibu agak heran. Biasanya kan kalau libur begini, kalau gak kamu yang ke rumah Sandra, atau Sandranya yang kesini. Tapi sudah 2 minggu ini ibu gak lihat Sandra. Pergi sekolah pun gak pernah lagi bersama.
0: Gak apa-apa kok, Bu. Nana lagi ingin di rumah saja kalau libur. Kadang capek juga kalau main terus.
1: Ya sudah. Nah, ibu udah selesai masak. Ibu ke rumah nenek sebentar ya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Iya. Oh ya, ayahmu kan masih ada acara goro di ujung gang komplek. Nanti kalau ayah tanya, kamu sampaikan ibu ke rumah nenek ya.
0: Siap, Bu. Hampir aja ketahuan. Emang dasar tuh si Sandra. Dikira memang sahabat beneran. Ternyata. Nah, besok kamu jadi ke perpustakaan.
2: Maaf ya, San. Besok aku gak jadi ke perpus. Karena teman-teman SMP aku ada reunian.
3: Hah, gimana sih, Nah? Kemarin kan kita udah janji mau ke perpus. Kok kamu sekarang sering ingkar janji sih?
2: Hei, San. Kemarin aku gak ada janji loh. Aku bilang lihat dulu. Karena nunggu kepastian dari teman-teman SMP aku yang ajak reunian. Aku lebih dulu janji sama mereka kan?
3: Nah, kenapa sih kamu sekarang kayak menghindar gitu dari aku? Aku ini sahabat kamu, Nah. Kita udah berteman lama loh.
2: Sandra, siapa yang menghindar sih? Aku hanya sedang ada kegiatan juga dengan teman-teman yang lain.
3: Gitu ya kamu sekarang?
2: Maksud kamu gimana ya?
3: Sekarang karena udah ada teman-teman kamu yang lain, jadi kamu lupa ya sama aku.
2: Sandra, kamu ngomong apa sih?
3: Oke, gak masalah. Aku jadi lebih paham sih gimana kamu sekarang.
2: Sandra! San! Sandra!
4: Masakan ibumu memang tiada duanya, Nah.
2: Iya, ya.
1: Terima kasih selalu memuji masakan ibu.
4: Iya, iya. Oh ya, ayah duduk di teras depan ya. Kekenyangan.
2: Iya, ya. Nana bereskan meja makan dulu ya.
1: Nah, besok kita rencananya mau ke kampung. Kan besok libur. Kamu ajak Sandra ya. Dia senang sekali kalau diajak ke kampung kita.
2: Sandra sepertinya gak bisa ikut deh, Bu.
1: Loh, kenapa? Sandra kan sudah sering ikut kita. Sekalian biar kamu di perjalanan ada teman. Biasanya malah kamu yang minta Sandra diajak.
2: Besok katanya dia ada acara juga dengan keluarganya.
1: Gimana kalau kamu coba telepon dulu?
2: Bu.
1: Kenapa? Ayo, coba telepon.
2: Iya, Bu.
5: Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa saat lagi. The number you are calling is not active or out of coverage area. Please try again in a few minutes.
1: Walah, nggak aktif nomornya. Kenapa, Nak?
2: Nana juga nggak tahu, Bu.
1: Ya udah, yuk kita lanjut beres.

0: anak ibu udah pulang sekolah?
1: Iya, Bu.
0: Kenapa? Kok murung? Nah, kenapa, Nak? Ada apa?
1: Ibu kan selalu tanya-tanya tentang Sandra.
0: Iya, kenapa?
1: Kami udah gak temenin lagi, Bu.
0: Loh, kenapa, Nak?
1: Sandra tuh terlalu ngatur-ngatur Nana, Bu. Nana tuh hanya boleh berteman sama dia aja. Kalau ada janji sama teman lain, pasti marah. Sedikit-dikit marah.
0: Kok gitu? Kalian kan bersahabat sudah lama.
1: Nana gak tahu, Bu. Nana gak ngerti sama sifat Sandra.
0: Nak, ibu yakin pasti kamu bisa menyelesaikan masalah kamu dan Sandra. Tapi satu hal yang perlu dipahami, sahabat bukanlah orang yang harus setiap saat dengan kita. Bukanlah orang yang harus kita kekang. Tapi sahabat adalah orang yang bisa mendukung langkah kita dan menjadi pengingat kalau kita salah. Nah, sahabat kita bukanlah milik kita, karena dia juga punya kehidupan dengan orang lain, orang di sekitarnya.
1: Nah, kalau masalah itu mah Nana juga paham, Bu. Tapi Sandra tuh yang gak paham-paham.
0: Syukurlah kalau kamu paham. Nah, sekarang cari waktu terbaik untuk berbicara dengan Sandra ya. Semoga dia juga mengerti arti persahabatan sesungguhnya.

Drama Radio Produksi RRI Padang. Naskah karya Rita Ismail dengan judul Sahabat. Dengan para pemain Bella sebagai Nana, Rika sebagai ibu, Rini sebagai Sandra, Yudi sebagai ayah. Penanggung jawab Kepala RRI Padang, Produser Ketua Tim Siaran RRI Padang, Narator Lydia Permata, Teknik Rekaman Dwi Putri Anjeli, Teknik Editing Bobby Nabula, dan Sutradara Oktaviandi. Terima kasih, sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Eh, kana walu hadoi acara hadiah duria ma aku Andre. Penuh bazi filin rua bali. Balawa usa e rumah bazi filin rua. Ih, ni Zoe, ya, aku tak futa hadiah aku.
1: Bala, ini kan seru. Patani fusa. Acara hadiah duria sudah tiada. Tefalu bazi filin rua ba ala walu.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, bala hadoi. Sugi kera acara bali. Ba RRI secara langsung.
0: Nah, dah balo hadoi erong Zumaha acara hadiah duria.
1: Sawagel le tali fuse, minum ubah ka ehe gu.
0: Lau bale tali fuse, bay olifu he.

adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962. Kami tunggu ya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka

0: modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sambil menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya. Acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda nggak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan nggak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

0: bintang tamu, adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Anisha Abulele. Aku tunggu ya. Jangan lupa.
1: Iza sitonasi no fagaya-gaya fanono. Fahula zimai fagai, lamane maate ahulun rao. Ahulu tadanian rao, bawohe yomo la famawa iraono. Fangaitu mbolimbora si sambua aso. Aha kedededa zimana. Melona satobali fangomuso dedeng awale gahuluara, me itariana i le soweli. Ai ate bambu zihena, bahulo telo, hibala, sirombu hinako, hulo asu batanebeena, abu dana ahuluara ia, le beli-beli. Hata dalindra uge ama, hata dalindra uge ina, na etuturu lala.

0: menepati janji.
1: Udah dibilang, best friend kan gak mungkin ingkar janji. Nin, aku mau minta bantuan kamu dong.
0: Minta bantu apa?
1: Tapi kamu janji bakal bantuin aku.
0: Iya janji, tapi apa dulu?
1: Bantuin aku buat nembak Hana, teman kelas kamu. Gimana?
0: Oke. Best friend gak akan ingkar janji.

Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa lagi bersama kami untuk mengantarkan acara siaran hari ini di edisi di hari Senin di tanggal 7 Juli 2026. Inilah Radio Republik Indonesia Gunung Solo frekuensi 96,2 MHz. Selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah untuk meraih sukses. Sekali dudara tetap dudara, sekali merdeka tetap merdeka.

Firman Tuhan bersabda, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Galatia 6 ayat 8-9.

Firman Tuhan bersabda, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Matius 5 ayat 8 sampai 10.

itulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Yohanes 10

Firman Tuhan bersabda, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaannya. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23.

Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Amsal 20 ayat 20.

Engkau mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu. Markus 10 ayat 19.

Firman Tuhan bersabda, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16.

0: Lintas Berita Pagi Pro 1 RRI Gunung Sitoli, rangkuman informasi terkini sekitar Kepulauan Nias, aktual, tajam dan terpercaya.
1: Kami mengajak masyarakat ya, mengajak masyarakat untuk tertib membayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya.
2: Nenek moyang kita itu tidak ada sejarahnya membatik. Tapi nenek moyang kita itu sejarahnya adalah menenun, yaitu fanoso.
3: Dari puncak Gironogeba inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Lintas Berita Pagi bersama saya Arna Talambanua. Pokok-pokok berita hari ini, PLN UP3 Nias ajak masyarakat Kepulauan Nias tertib bayar listrik. Pengawasan Nasional Setias Indonesia ini menegaskan bahwa kemajuan Nias Selatan hanya dapat dicapai melalui semangat kerja, bekerjasama, bukan persaingan antara lembaga maupun antara kelompok masyarakat. Inilah Lintas Berita Pagi selengkapnya Senin 6 Juli 2026.

0: PLN UP3 Nias ajak masyarakat Kepulauan Nias tertib bayar listrik. Berikut laporan Muni Ali Harifa.
1: Bahwasanya listrik merupakan kebutuhan utama. Kemudian secara elektrifikasi pun terus-terusan bertambah. Artinya pembangunan itu terus-terusan bertambah setiap tahun, terkhusus di Kepulauan Nias, ya Pak.
2: PLN UP3 Nias mengajak masyarakat di Kepulauan Nias untuk tertib membayar tagihan listrik setiap bulan demi kelancaran pembangunan dan peningkatan layanan kelistrikan. Hal itu disampaikan Syahri Ramdhani, asisten manajer niaga dan pemasaran

0: PLN UP3 Nias kepada RRI menegaskan listrik merupakan kebutuhan utama yang mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat Nias. Kelistrikan yang andal menjamin pendidikan anak dan mendukung aktivitas UMKM.
1: Kami mengajak masyarakat masyarakat untuk tertib membayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Ya, karena dengan tertib membayar listrik, maka masyarakat Nias turut membangun Kepulauan Nias. Karena di dalam pembayaran listrik di situ sudah termasuk pajak yang menjadi pendapatan asli daerah untuk Kepulauan Nias.
0: Ia juga menjelaskan arus kas perusahaan harus dijaga agar pembangunan kelistrikan dapat terus berlanjut. Untuk itu masyarakat diimbau membayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Ia juga menyampaikan dalam pembayaran listrik sudah termasuk pajak yang menjadi pendapatan asli daerah untuk Kepulauan Nias. Dengan tertib bayar, Nias akan semakin terang dan aktivitas usaha berjalan aman dan lancar. Munilihareva melaporkan.

0: Pendataan door-to-door sensus ekonomi telah dimulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Jawaban yang akan diberikan akan membantu pemerintah memahami kondisi usaha masyarakat. Oleh karena itu, Kepala BPS Kabupaten Nias Pugu Setian Dono menghimbau masyarakat untuk mengingat TIR. Selengkapnya dilaporkan Ida Rahmi Telambanua.
1: Pendataan door-to-door sensus ekonomi telah dimulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Jawaban yang akan diberikan akan membantu pemerintah memahami kondisi usaha masyarakat. Oleh karena itu, Kepala BPS Kabupaten Nias Puguh Setian Dono menghimbau masyarakat untuk mengingat program TIR. Slogan TIR yang dihimbau oleh Badan Pusat Statistik merupakan singkatan dari terima petugas, isi data dengan benar, dan rahasia terjaga. Kampanye ini digaungkan untuk menyukseskan pelaksanaan lapangan sensus ekonomi 2026 yang menyasar para pelaku usaha di seluruh Indonesia. Kepala BPS Kabupaten Nias menghimbau agar masyarakat menerima kedatangan petugas sensus dengan ramah dan baik. Sebelum menjawab, pastikan petugas sensus yang datang berkunjung telah mengenakan atribut resmi seperti rompi dan tanda pengenal dengan kode QR, serta membawa surat tugas. Masyarakat juga dihimbau mengisi dan memberikan data serta informasi yang benar, jujur, serta lengkap sesuai kondisi usaha yang sebenarnya. Pihak BPS menjamin data yang diberikan warga akan dijamin kerahasiaannya dan dilindungi oleh undang-undang sehingga aman dan hanya digunakan khusus untuk kepentingan statistik.
2: Ya, kita istilahnya ada TIR. TIR ini adalah kepada masyarakat diimbau untuk menerima petugas sensus ekonomi. Kemudian I-nya isi sesuai kondisi yang sebenarnya pada untuk usaha maupun untuk keluarga. Kemudian R, kerahasiaan dari sensus ekonomi ini akan dijaga dan dijamin oleh BPS.
1: Himbauan TIR dari Badan Pusat Statistik merupakan pedoman penting bagi masyarakat dalam mensukseskan pendataan door-to-door selama pelaksanaan SE 2026. Ida Rahmi Telambanua melaporkan.

Pemanfaatan sumber daya manusia SDM lokal menjadi salah satu pesan utama yang disampaikan Dr. Cornelius D. Ronowijojo saat menghadiri wisuda Sarjana Sekolah Tinggi Teologi Injili Arastamar, Setiania Selatan belum lama ini. Pengawas Nasional Setia se-Indonesia ini menegaskan bahwa kemajuan Nia Selatan hanya dapat dicapai melalui semangat kerjasama, bukan persaingan antara lembaga maupun antara kelompok masyarakat. Dosen Lemhanas ini juga memberikan apresiasi kepada masyarakat Nia Selatan yang dinilai memiliki jiwa besar dan toleransi yang tinggi. Meski demikian, ia mengingatkan adanya sejumlah wilayah yang perlu mendapat perhatian karena berpotensi menjadi titik masuk berbagai pengaruh dari luar. Berdasarkan pengalamannya yang telah menjunjungi Nia sejak 1982, ia meminta pemerintah Kabupaten Nia Selatan agar memperkuat pembinaan masyarakat melalui penyiapan guru-guru di wilayah garis depan. Dalam kesempatan tersebut, Dr. Cornelius D. Ronowijojo juga menegaskan bahwa Nias harus menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri. Ia berharap pemanfaatan SDM lokal menjadi prioritas dalam setiap kebijakan pembangunan agar masyarakat Nias Selatan memiliki peran utama dalam menentukan masa depan daerahnya. Selain penguatan SDM, ia juga mendorong percepatan pembangunan infrastruktur strategis melalui pengembangan kembali bandara di Nias Selatan. Menurutnya, keberadaan bandara yang dapat melayani penerbangan langsung dari luar daerah akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memperkuat ketahanan nasional sebagai wilayah terluar Indonesia. Ia pun meminta Pemkot Nias Selatan untuk segera mengadakan pertemuan dengan pihak terkait di Jakarta agar pembangunan bandara yang telah digagas oleh Bupati Nias Selatan sebelumnya, Idealisman Daci, dapat dilanjutkan kembali.

0: Pendengar RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Pagi yang juga dipancarkan oleh RRI Nia Selatan dan dapat mentoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Upaya melestarikan dan memperkenalkan tenun Nias melalui Tubu Nuhada. Berikut Indah Febrianti Bulolo menurunkan laporannya.
1: Keinginan untuk menempatkan wastra Nias sejajar dengan wastra lainnya di Indonesia, seorang perempuan Nias bernama Ramina Laidahi SHMKM mengembangkan kain tenun Nias dengan merek Tu Nukada. Ramina Lai atau Inataska selama 2 tahun terakhir ini memproduksi kain tenun Nias dengan berbagai motif dan warna kekinian yang mengikuti perkembangan zaman secara serius dan konsisten. Ia bahkan memiliki rumah tenun dan belasan orang penenun yang tetap memproduksi kain tenun setiap bulannya. Berbekal penelitiannya selama kurang lebih 1 tahun, kini ia sudah memiliki 7 motif budaya Nias yang ia aplikasikan pada kain tenun buatannya.
2: Kenapa harus tenun? Karena nenek moyang kita itu, leluhur kita itu memang ada tenunnya. Saya hanya melestarikan. Selama ini udah hampir terlupakan.
3: Jadi aslinya kita tuh tenun?
2: Tenun.
3: Tenun? Tenun. Bahasa Indonesia apa tenun?
2: Fanoso.
3: Fanoso.
2: Fanoso. Yang mengerjakannya Manoso. Nenek moyang kita itu tidak ada sejarahnya membatik. Tapi nenek moyang kita itu sejarahnya adalah menenun, yaitu Fanoso. Saat itu bahan baku yang ada di sekitar mereka itu ladari.
3: Iya.
2: Ladari itu dipintal-pintal.
3: Betul.
2: Menjadi seperti benang, tapi tidak sehalus benang ya. Mungkin agak kasar. Akhirnya mereka tenun.
1: Lebih jauh diungkapkannya, sejak membuat dan memperkenalkan kain tenun ini kepada publik, respon yang diberikan menurutnya sangat positif. Orang-orang mengapresiasi kain tenun Tubu Nuhada, dan mereka tertarik dan menjadi tahu akan budaya Nias melalui motif kain tersebut. Kini kain tenun Nias Tubu Nuhada terpajang di Sarina, yang merupakan community mall atau ruang kreatif untuk memamerkan dan menjual produk-produk lokal unggulan Indonesia. Berada di pintu masuk utama, kain tenun motif Nias kini sejajar dengan wastra Nusantara lainnya. Indah Febrianti Bulolo melaporkan.

0: Pembangunan Jembatan Garuda Karya Bakti berskala besar di Kepulauan Nias membawa dampak signifikan bagi konektivitas penghubung antara desa, khususnya di wilayah yang masih tergolong 3T, salah satunya di wilayah Kabupaten Nias. Berikut laporan Jevan Zalhu.
1: Pembangunan jembatan melalui program Karya Bakti TNI berskala besar di Kepulauan Nias terus memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Salah satu pembangunan yang dirasakan manfaatnya berada di Kabupaten Nias yang selama ini menghadapi keterbatasan akses transportasi antar desa. Tokoh masyarakat setempat, Ame Sudi Zaluhu, mengapresiasi perhatian pemerintah pusat dan TNI yang telah membangun jembatan penghubung di wilayah mereka. Menurutnya, keberadaan jembatan tersebut sangat membantu mobilitas warga serta memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat.
2: Jadi kami sangat bersyukur ya dan mengapresiasi pembangunan jembatan ini. Karena selama ini akses masyarakat cukup sulit, terutama saat musim hujan. Nah, dengan adanya jembatan ini, aktivitas warga menjadi lebih lancar, aman, dan perekonomian masyarakat juga dapat meningkat.
1: Sementara itu, warga setempat Agnes Hulu mengaku pembangunan jembatan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. Ia pun berharap program serupa dapat terus berlanjut sehingga semakin banyak daerah terpencil yang terhubung dan berkembang.
3: Jembatan ini sangat membantu kami dalam beraktivitas sehari-hari. Kini masyarakat tidak lagi kesulitan menyeberang sungai untuk pergi ke kebun, sekolah maupun membawa hasil pertanian. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan TNI atas bantuan yang diberikan.
1: Jevan Zaluhu melaporkan.

0: Mengakhiri lintas di Berita Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. PLN UP3 Nias ajak masyarakat ke Pulau Nias tertib bayar listrik. Pengawasan Nasional Satgas Indonesia menegaskan bahwa kemajuan Nias Selatan hanya dapat dicapai melalui semangat kerjasama, bukan persaingan antara lembaga maupun antara kelompok masyarakat. Mendengar demikian lintas Berita Pagi, Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli, saya Arnata Lembanua, mewakili tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Sekian lintas berita pagi.

Jangan pernah membuang waktu Anda. Lakukan berbagai hal penting mulai dari sekarang, seperti belajar berbagai hal baru, berinvestasi, membuka bisnis, dan lain sebagainya. Dengan banyak belajar dan mencoba banyak hal hari ini, dijamin tidak akan ada penyesalan di masa depan. Bahkan, Anda akan berterima kasih dengan diri Anda sendiri.

Jangan takut jika Anda berjalan lambat, takutlah jika hanya terdiam. Maksudnya, jangan pernah minder jika Anda merasa belum sukses atau masih berada di posisi yang sama, karena semuanya butuh proses. Minder dan takutlah jika Anda hanya tidur dan tidak berbuat apa-apa. Satu hal yang perlu diingat, setiap orang sampai di puncak karir di waktu yang berbeda-beda. Karena waktu start setiap orang juga berbeda.

Bersyukurlah atas semua hal yang dimiliki sekarang, karena Anda tidak pernah tahu kapan akan kehilangannya. Maksudnya, seringkali manusia lupa bersyukur karena selalu melihat di atas. Padahal ada banyak sekali hal yang bisa disyukuri bila Anda tidak selalu melihat ke atas. Jadilah, mulai dari sekarang bersyukurlah atas apapun yang dimiliki, karena Anda tidak pernah tahu kapan hal tersebut akan diambil dan menyesalinya di kemudian hari.

0: Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program 1 RRI Gunung Solo. Pendengar masih menemani Anda di pagi hari ini. Pendengar, di pukul 6.30 menit di pagi hari ini, pendengar, kita akan mendengarkan informasi perakhiran cuaca bersama forecaster Bapak Raga Alam Prabu. Baik, kita sudah bergabung bersama Bapak Raga Alam Prabu. Baik, selamat pagi Pak, salam sehat.
1: Selamat pagi Mbak Na, salam sehat Pak.
0: Iya, gimana nih Pak perkembangan informasi perakhiran cuaca untuk di edisi di hari Senin ini Pak, di tanggal 6 Juli 2026?
1: Baik Mbak, terima kasih. Pendengar RRI Gunung Stoli dimanapun Anda berada, dari stasiun meteorologi Binaka, izinkan kami menyampaikan informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Kepulauan Nias yang berlaku hari ini dan juga untuk esok hari tanggal 6 hingga 7 Juli tahun 2026. Untuk pagi hari ini cuaca diperkirakan secara umum cerah hingga berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari nanti cuaca diperkirakan berpotensi hujan ringan untuk wilayah Kepulauan Nias. Kemudian untuk malam hari nanti cuaca diperkirakan berawan. Kemudian untuk dini hari cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan untuk wilayah Kabupaten Nias Selatan. Kemudian untuk suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 99%. Kemudian angin diperkirakan dominan bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan berkisar antara 9 hingga 19 km per jam. Kemudian informasi perkiraan cuaca untuk esok hari, tanggal 7 Juli tahun 2026. Untuk pagi harinya, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berpotensi hujan ringan untuk wilayah Kepulauan Nias. Kemudian untuk malam hari dan dini hari, cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 98%. Kemudian angin untuk esok hari diperkirakan dominan bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 9 hingga 19 km per jam. Kemudian juga kami sampaikan informasi perakhiran cuaca maritim yang berlaku untuk esok hari, tanggal 7 Juli tahun 2026. Untuk wilayah perairan timur Kepulauan Nias, cuaca diperkirakan hujan ringan dengan angin dominan bertiup dari arah timur laut dan kecepatan berkisar antara 3 hingga 12 knot. Tinggi gelombang dalam kategori rendah dengan tinggi dapat mencapai 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian untuk wilayah perairan barat Kepulauan Nias, cuaca diperkirakan hujan ringan dengan angin dominan bertiup dari arah timur laut dan kecepatan berkisar antara 4 hingga 14 knot. Kemudian untuk tinggi gelombang dalam kategori sedang dengan tinggi dapat mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Kami juga berharap masyarakat untuk dapat tetap terus mengikuti update informasi perakhiran cuaca melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di Play Store maupun App Store. Kurang lebih demikian, Mbak Arna.
0: Baik Pak, baik. Ini Pak himbauan untuk kepulauan masyarakat terkait dengan perakhiran cuaca untuk di hari ini Pak.
1: Baik Mbak, untuk secara umum kondisi cuaca dengan suhu berkisar 23 hingga 32 derajat Celcius, cuaca cukup terik, namun ada potensi hujan ringan di siang hingga sore hari. Untuk itu, secara umum kami menghimbau masyarakat untuk tetap mengikuti update informasi perakhiran cuaca. Kemudian juga untuk menghimbau tetap tenang, tetap waspada terkait potensi bencana hidrometeorologi basah maupun kering, Pak. Kurang lebih demikian.
0: Baik Pak, terima kasih untuk informasinya di pagi hari ini Pak, dan selamat bertugas kembali Pak.
1: Baik, terima kasih Mbak Arna, selamat pagi dan selamat bertugas juga.

Kebijaksanaan yang sesungguhnya adalah dengan memahami bahwa Anda tidak mengerti apa-apa. Maksudnya, mengapa dapat dikatakan bijaksana? Karena dengan menyadari bahwa diri Anda tidak mengerti apa-apa, maka Anda akan terus belajar berkembang dan memperbaiki diri. Hal tersebutlah yang kemudian dapat membuat Anda menjadi pribadi yang baik dan bijaksana.

Lebih baik diam daripada memperpanjang masalah. Maksudnya, diam seringkali menjadi jawaban yang tepat agar sebuah masalah tidak semakin panjang atau berlarut-larut. Jika dalam sebuah masalah semua orang terlalu banyak bicara, maka kapan masalah tersebut akan selesai? Malah makin rumit dan panas. Oleh karena itu, jika kondisinya memungkinkan, diamlah. Jangan pernah memperpanjang sebuah masalah.

Jika ingin menjadi seorang pemenang, maka janganlah pernah sekalipun Anda menyerah. Menyerah dengan keadaan bukanlah sebuah solusi. Berjuanglah dan carilah jalan agar Anda bisa dengan segera sampai di garis akhir.

Glow stick akan menyala jika dipatahkan terlebih dahulu. Dalam hidup, seringkali Anda merasa hilang arah jika memiliki banyak masalah, tetapi tidak apa. Semua itu adalah hal yang wajar. Masalah tersebut akan membentuk Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Sama seperti glow stick, Anda pun akan bersinar setelah dipatahkan oleh berbagai masalah.

Jika satu hal buruk menimpa Anda hari ini, jadikanlah pelajaran. Jangan pernah menganggap bahwa semua terjadi karena hidup Anda selalu ditimpa kesialan. Jangan selalu menjadikan hal kecil untuk menyalahkan kehidupan Anda, karena Tuhan Yang Maha Esa tidak pernah memberikan kehidupan buruk bagi umat-Nya.

Beri nilai dari usahanya, bukan dari hasilnya. Baru Anda bisa menilai kehidupan. Maksudnya, tidak sedikit orang yang masih menilai seseorang dari hasil akhir. Padahal, ada banyak proses dan perjalanan yang lebih memiliki peran penting di dalam kehidupan ini. Jadi, mulai sekarang, jangan pernah menilai diri sendiri atau bahkan orang lain dari apa saja hasil yang sudah didapatkan, tapi hargai setiap proses atau usaha yang sudah dilakukan.